0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio

0: struktur dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
1: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
1: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama. Karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran Rp2,2 triliun. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar Rp2,2 triliun dan kelebihan pembayaran sebesar Rp28,84 miliar. Dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah

0: benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos, mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Anda kembali lagi bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, setelah tadi Anda menyimak Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, untuk di pagi hari ini saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Nunukan yang ingin beropini terkait topik yang saya hadirkan di opini publik kali ini, silakan Anda bisa bergabung bersama saya di 0811 5311945. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, bisa juga di via SMS pendengar, dan juga di via telepon. Dan untuk opini Anda dapat Anda salurkan juga sampai mungkin melewati waktu untuk opini publik juga gak apa-apa ya, nanti akan kami tampung pendengar. Nah, baru-baru ini Bea Cukai Nunukan secara resmi mengeluarkan imbauan tegas agar masyarakat itu lebih berhati-hati dalam membeli pakaian bekas impor atau yang akrab kita sebut dengan thrift shop ya, atau rombengan untuk orang Nunukan bilang atau orang Kalimantan bilang. Nah, langkah ini tentunya diambil demi memutus mata rantai penyelundupan ilegal sekaligus menjaga kesehatan masyarakat juga dari potensi bakteri berbahaya yang melekat pada pakaian bekas yang tidak higienis. Lalu bagaimana respon Anda pendengar? Apakah Anda ingin memberikan tanggapan Anda? Silahkan sampaikan saja di via SMS boleh, voice note juga boleh ya, silakan di via telepon juga boleh langsung, ataupun Anda mau kirim di via WhatsApp juga, telepon WhatsApp boleh, chat di WhatsApp juga bisa dengan nomor yang sama 0811 5311945. Saya menunggu respon Anda. Bagaimana pendengar, untuk Anda yang mungkin selama ini cukup akrab dengan pakaian rombengan ini, menurut Anda ketika pakaian rombengan ini sudah tidak ada lagi di wilayah Nunukan seperti apa? Apakah warga Nunukan sangat membutuhkan pakaian bekas atau rombengan ini? Atau mungkin ya kalau misalnya ditertibkan tidak ada lagi pakaian bekas impor di Nunukan, ya itu lebih baik lagi. Silakan saya tunggu respon dari Anda, opini Anda. Silakan saatnya Anda dengar dan bicara di RRI.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Hei.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu, aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.
2: Mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari tiga jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan tanggapan Anda di segmen Opini Publik di pagi hari ini. Saya bacakan ya, ada dua tanggapan yang masuk melalui WhatsApp-nya RRI Nunukan. Yang pertama datang dari Faisal yang mengatakan bahwa saya pribadi sangat setuju dengan imbauan bea cukai. Memang murah, mereknya bagus-bagus, tapi kita tidak pernah tahu riwayat penyakit atau kuman apa yang menempel di baju bekas dari luar negeri itu. Lebih baik beli produk lokal baru walaupun polos daripada modis tapi bawa penyakit, katanya begitu. Oke, terima kasih untuk Faisal yang datang dari Jalan Lingkar. Kemudian juga ada Mariana. Mariana dari Jalan TVRI yang mengatakan bahwa sebagai ibu rumah tangga dengan anggaran pas-pasan, jujur imbauan ini bikin dilema sih, katanya. Baju rombengan itu sebenarnya penolong kami untuk bisa memakai baju layak pakai dengan harga murah. Kalau dilarang atau disuruh hati-hati, harapannya pemerintah juga bisa stabilkan harga pakaian baru yang ada di Nunukan supaya terjangkau. Oke, terima kasih untuk Ibu Mariana selaku ibu rumah tangga ya dari Jalan TVRI. Terima kasih atas opini yang sudah diberikan di segmen Opini Publik pada pagi hari ini. Jadi memang kalau kita melihat tanggapan dari masyarakat Nunukan ya, dari dua orang ini saja ternyata ada beragam pandangan seperti itu terkait imbauan dari bea cukai. Ada kekhawatiran dari sisi ekonomi, namun kesadaran juga ada akan kesehatan dan kepatuhan hukum yang ini juga mulai menjadi perhatian dari warga Kabupaten Nunukan. Ya mudah-mudahan kalau memang itu dilarang ya bisa segera ditertibkan seperti itu. Kemudian ada hukum yang tegas juga yang mengatur tentang itu agar para penjual ini tidak kembali lagi untuk menjual pakaian bekas. Tapi kalau memang itu susah untuk dilakukan, para konsumen ini memang harus cerdas serta harus waspada. Kewaspadaan adalah kunci utama. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau beli, ya kita harus ingat apa yang dijadikan imbauan dari Bea Cukai Nunukan, bahwa kesehatan dan legalitas itu tentunya harus tetap berada di atas segalanya, pendengar, seperti itu. Baiklah, untuk segmen Opini Publik kali ini saya tutup ya, karena nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, pendengar. Nanti saya akan hadirkan segmen Halo RRI. Saya akan mengundang Anda untuk kembali berpartisipasi, namun berbeda segmennya. Kalau tadi Opini Publik, nanti selanjutnya adalah Halo RRI. Anda yang punya aduan ataupun ingin memberikan informasi terkait layanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di Kabupaten Nunukan atau situasi kondisi di wilayah tempat tinggal Anda yang mungkin secara keamanan sudah kurang aman seperti itu, atau ada kejadian-kejadian yang perlu Anda sampaikan kepada publik pendengar atau kepada instansi terkait dengan harapan bisa terdengar dan ada perubahan di kemudian hari, bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Sesaat lagi saya hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kali ini saya hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda. Halo RRI ini adalah program live interaktif kami di Pro 1 RRI Nunukan yang tentunya kami berfokus sebagai media untuk memfasilitasi dan mengakomodir Anda selaku masyarakat ya, untuk menyampaikan keluhan, laporan ataupun Anda ingin bertanya. Pertanyaan bisa Anda ajukan kepada kami tentang berbagai hal yang mungkin Anda alami dalam aktivitas sehari-hari. Nantinya Halo RRI akan mengambil peran aktif agar berbagai hal yang Anda sampaikan bisa mendapatkan respon berupa konfirmasi, tanggapan sampai solusi efektif, baik itu dari instansi pemerintah, swasta ataupun lainnya. Nah pendengar, jadi jangan pernah ragu untuk bersuara di Halo RRI, karena suara Anda solusi bersama. Untuk sarana interaksi bagi Anda yang mau bergabung di segmen Halo RRI, Anda bisa mengirimkan pesan Anda di via SMS, di via telepon, ataupun melalui WhatsApp juga bisa, chat WhatsApp, ataupun mungkin Anda ingin telepon di via WhatsApp juga bisa. Jadi kami menerima untuk live interaktif ya, kemudian Anda mau mengirimkan voice note juga bisa, atau Anda ingin mengirimkan video juga bisa. Ketika Anda menemukan fasilitas publik atau layanan publik yang masih belum maksimal, Anda bisa videokan, kemudian Anda sampaikan ya, Anda siapa, nama Anda siapa, kemudian Anda beralamatkan di mana, kemudian fasilitas atau layanan publik yang Anda soroti itu di bagian mana tepatnya, dan apa kendala yang dihadapi pendengar ya, sampaikan langsung kepada kami. Kalau misalnya Anda tidak ingin mengirimkan video juga tidak masalah, Anda ingin mengirimkan pesan suara juga bisa ya, melalui aplikasi RRI digital kami juga boleh pendengar. Silakan di kolom live chatnya Anda bisa bergabung untuk memberikan tanggapan Anda ataupun laporan Anda, aduan Anda, pertanyaan Anda terkait fasilitas umum, layanan umum maupun kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Selain melalui apa yang sudah saya sebutkan tadi, Anda juga bisa chat melalui media sosial official RRI Nunukan ya pendengar ya. Kalau misalnya ada konten-konten yang kami bagikan, nah Anda juga bisa berkomentar di situ. Silakan Anda bisa sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian komentar Anda apa. Anda mungkin ingin mengadukan ataupun ingin melaporkan terkait kejadian yang mungkin terjadi di daerah Anda, ataupun ada fasilitas dan layanan publik yang masih butuh perhatian dari pemerintah, silakan. Anda juga bisa langsung datang ke studio Pro 1 RRI Nunukan secara tatap muka, kami terima untuk Anda yang benar-benar ingin menyampaikan aduan ataupun laporan Anda terkait fasilitas publik, layanan publik, dan juga kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan. Ada beragam jenis keluhan, laporan, maupun pertanyaan bagi Anda yang masih bingung, tapi mudah-mudahan sih tidak bingung lagi, karena untuk segmen Halo RRI ini udah berjalan lama ya. Jadi untuk Anda yang masih malu-malu, jangan sampai malu, masih ragu, jangan sampai ragu. Jadi ada banyak sekali pendengar jenis keluhan yang pernah disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Khusus pelayanan publik, ini ada beragam keluhan juga, laporan maupun pertanyaan dari publik yang langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah ataupun dari swasta di wilayah Kabupaten Nunukan. Misalnya saja berhubungan dengan fasilitas publik seperti tempat layanan kesehatan, nah ini juga bisa.

kami akan ulas melalui KBRN ya, atau rri.co.id. Jadi Anda bisa baca saja di rri.co.id. Nah, selain itu pendengar, Anda juga bisa mungkin mengeluhkan terkait layanan listrik di Kabupaten Nunukan. Mungkin ada pemadaman listrik yang tidak sesuai jadwal atau malah kita tidak dikasih jadwalnya. Bisa Anda sampaikan. Kemudian tumpukan sampah juga. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan. Mungkin ada beberapa sudut kota yang terlihat kurang estetik, kurang indah seperti itu ya, karena adanya tumpukan sampah serta adanya hewan-hewan yang mengorek-ngorek sampah tersebut dan membawanya ke mana-mana seperti itu sehingga makin berserakan. Itu juga bisa Anda sampaikan di segmen Halo RRI, ataupun untuk hal-hal yang bersifat umum pendengar. Ada beragam keluhan, laporan, pertanyaan dari publik juga yang tidak langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah ataupun swasta, tapi bisa juga mendapatkan jawaban dari mungkin pihak terkait ya, ataupun Anda menginginkan adanya respon dari pihak terkait juga bisa. Seperti misalnya Anda ingin melaporkan kehilangan kendaraan atau kehilangan barang. Kita berharap tidak ada pendengar RRI Nunukan yang kehilangan ya, tapi kalaupun misal kejadian naas itu terjadi pada Anda, mungkin ada barang yang tercecer sampai sekarang ini belum ditemukan, Anda bisa sampaikan juga di Halo RRI pendengar, silahkan. Nah, mudah-mudahan kita harapkan ya pendengar lainnya itu bisa turut juga membantu Anda untuk menemukan ataupun mencari barang Anda yang hilang, yang memang berada hilangnya itu titiknya berada di tempat pendengar yang ada di situ seperti itu ya. Atau bagi Anda yang terpisah dengan keluarga, nah Anda juga bisa untuk menghubungi RRI Nunukan di segmen Halo RRI ini. Mungkin ada keluarga Anda yang bekerja di luar negeri tapi ternyata dideportasi, misalnya Anda ingin menanyakan keberadaannya sampai sekarang belum ketemu, juga bisa di segmen Halo RRI. Atau Anda ingin menanyakan terkait informasi alamat ataupun lokasi, silahkan pendengar ya. Atau Anda ingin diberikan petunjuk ya, bagaimana sih untuk sampai ke daerah ini. Mungkin Anda adalah seorang pendatang seperti itu, atau Anda sudah lama di Nunukan tapi Anda baru tahu, oh ada tempat ini yang memang harus Anda tuju tapi Anda gak tahu lewat mana. Itu juga bisa, silahkan pendengar, untuk Anda sampaikan di segmen Halo RRI. Jadi tidak hanya terkait fasilitas dan layanan publik juga, tapi hal-hal yang bersifat umum juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Saya tunggu partisipasi Anda.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Oke, pendengar, Anda masih di segmen Halo RRI. Untuk Anda, terus kami undang Anda bergabung di 0811-5311-945 untuk Anda yang ingin mengirimkan laporan Anda atau aduan Anda terkait fasilitas umum ataupun layanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, melalui media sosial RRI Nunukan, tepatnya di TikToknya RRI Nunukan ya, dalam sebuah konten yang kami hadirkan terkait barang ilegal asal Malaysia, pendengar ya, yang ternyata diselundupkan lagi di Kabupaten Nunukan ya. Dan menanggapi hal tersebut, ternyata ada masyarakat Kabupaten Nunukan yaitu dengan nama akun OPA6713 yang mengatakan sikat sampai bersih barang ilegal asal Malaysia, seperti itu. Nah, ini merupakan harapan juga atau tanggapan dari masyarakat Kabupaten Nunukan ya, agar di Nunukan mungkin tidak ada lagi penyelundupan barang ilegal asal Malaysia atau negeri jiran Malaysia. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak ya, sepertinya ini ya, Bapak atau Ibu dengan nama akun OPA6713 yang berada di wilayah Nunukan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyuarakan opininya melalui komentar di TikToknya RRI Nunukan. Untuk Anda yang belum follow Instagram, TikTok, kemudian ada YouTube juga, ada Facebook dan fanpage FB LPP RRI Nunukan, langsung saja cari RRI Nunukan ya. Ya, itu nama akun-akun kami, pendengar. Nah, jadi ada pernyataan yang luar biasa memang tegas ya dari OPA6713 yang mengatakan sikat sampai bersih barang ilegal asal Malaysia. Ini adalah sebuah pesan yang kuat yang merefleksikan keresahan sekaligus harapan besar dari masyarakat Nunukan yang tinggal di beranda terdepan NKRI. Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai daerah perbatasan, Nunukan ini memang memiliki tantangan geografis yang sangat dinamis. Di satu sisi, pemenuhan kebutuhan pokok terkadang beririsan dengan jalur-jalur tradisional, namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap penyeludupan barang ilegal, baik itu komoditas perdagangan, kemudian pakaian bekas, hingga barang berbahaya lainnya memang harus ditegakkan demi melindungi kedaulatan ekonomi dan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. Nah, tentu pendengar, sebagai lembaga penyiaran publik ya, kami menjadi jembatan juga untuk aduan ataupun tanggapan Anda. Kami sangat mengapresiasi ya apapun yang Anda sampaikan secara langsung maupun melalui komentar di media sosial kami. Dan aspirasi dari OPA6713 ini tentu tidak akan berhenti di sini saja. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa meneruskannya ataupun mengkoordinasikan keresahan masyarakat ini kepada instansi-instansi terkait yang berwenang di lapangan. Mungkin kalau terkait hal ini bisa ke Bea Cukai Nunukan ataupun Satgas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, pihak kepolisian hingga pemerintah daerah. Dan kami juga memahami bahwa aparat penegak hukum juga terus bekerja keras untuk melakukan pengawasan di sepanjang jalur tikus maupun jalur resmi. Oleh karena itu, kita harus saling bersinergi seperti itu ya. Pemerintah dan instansi terkait memang memerlukan dukungan informasi dari masyarakat, dan masyarakat pun membutuhkan transparansi serta ketegasan tindakan dari pihak berwenang. Nah, jadi mudah-mudahan isu terkait barang ilegal asal Malaysia ini yang diselundupkan oleh masyarakat ya, ini bisa oknum, maksud kami ya, bukan masyarakat tapi oknum tertentu ya, diselundupkan oleh oknum, ini bisa sampai ke instansi terkait. Tapi pendengar, selaku masyarakat tentu ada harapan seperti itu, agar masyarakat ini juga bisa turut melaporkan ya kepada pihak berwenang jika melihat ada aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan, khususnya dari Tawau mungkin, atau dari Malaysia, atau dari mana ke wilayah Sebatik ya.
Sekali lagi terima kasih untuk Opa 6713 atas kontribusi aktifnya yang luar biasa, peduli terhadap daerah kita. Mudah-mudahan selalu menjadi bagian dari kontrol sosial demi nunukan yang lebih tertib dan maju. Itu dia pendengar untuk satu komentar ya dari media sosial RRI Nunukan menanggapi tentang barang ilegal yang diselundupkan lagi dari Malaysia. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, silakan Anda masih bisa bergabung di RRI Nunukan. Kirimkan tanggapan Anda. Kalau saya membaca juga di media sosial RRI Nunukan, ini banyak yang menanggapi terkait job fair di wilayah Nunukan. Nanti akan saya ulas sesaat lagi, masih bersama RRI Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dengan 3 frekuensi kami di frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, kemudian di 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan di frekuensi 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Di Halo RRI kali ini saya juga mengambil beberapa tanggapan ya dari masyarakat Kabupaten Nunukan, serta ada pertanyaan juga dari salah satu masyarakat Kabupaten Nunukan di media sosialnya RRI Nunukan, tepatnya ada di Facebooknya RRI Nunukan pendengar ya. Ada tanggapan dari nama akun Muhammad Iqbal terkait mekanisme rinci bagaimana melamar di job fair Nunukan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Muhammad Iqbal ya, yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dan berinteraksi di segmen Halo RRI pada pagi hari ini. Dan pertanyaan yang Anda ajukan ini tentunya sangat bagus, sangat krusial, dan saya yakin juga di luaran sana ada banyak ratusan, mungkin ribuan para pencari kerja, baik para fresh graduate maupun yang sedang mencari peluang baru di Nunukan, yang memiliki kebingungan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Nah, saya sedikit menjawab ya pendengar RRI Nunukan terkait apa yang sudah saya temukan datanya untuk pelaksanaan job fair Nunukan yang saat ini sedang berlangsung di Paras Perbatasan dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dikabarkan untuk job fair ini akan berlangsung hingga 14 Oktober 2026 atau hari ini di Paras Perbatasan ya. Jadi dari tanggal 13 sampai 14 saja, 2 hari saja di Paras Perbatasan, tepatnya di Jalan Lingkar pendengar. Nah, jadi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Mereka membuka kesempatan ini seluas-luasnya bagi putra-putri daerah. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal tadi mengenai bagaimana cara untuk melamar kerja di sana, mungkin ada beberapa langkah-langkah yang perlu Anda persiapkan sebelumnya ya. Yang pertama, persiapkan berkas digital dan fisik. Pastikan Mas Iqbalnya menyiapkan CV atau kurikulum vita ya, atau daftar riwayat hidup terbaru yang menarik dan juga informatif. Jangan lupa juga untuk melengkapi dengan fotokopi ijazah terakhir, kemudian transkrip nilai juga, KTP, pas foto terbaru, serta sertifikat keahlian ataupun surat pengalaman kerja jika ada. Dan itu juga disarankan Anda bisa membuat berkas-berkas tersebut dalam beberapa rangkap atau menyimpannya dalam format PDF di ponsel Anda, karena beberapa perusahaan juga kini menerapkan sistem pemindai kode QR pendengar ya, atau QR code Jadi di sana juga saya melihat ada banner ya dari perusahaan. Nah, di sana juga ada kode QR-nya yang bisa Anda scan langsung dengan menggunakan ponsel Anda. Kemudian ketika Anda datang langsung ke lokasi, tepatnya di paras perbatasan, langsung saja masuk ya di bagian titik kumpulnya yang biasa dipakai untuk menampilkan beberapa kegiatan kesenian ataupun kebudayaan di tengah-tengah paras itu. Pendengar, ke sana Anda sebaiknya mengenakan pakaian yang rapi, kemudian sopan, formal, layaknya Anda akan pergi wawancara kerja ya. Jadi jangan pakai pakaian yang casual ya, atau yang biasa-biasa saja, seperti Anda mencari kerja seperti itu. Begitu tiba di lokasi job fair-nya, Anda bisa langsung menuju stan informasi atau langsung berkeliling melihat puluhan stan perusahaan yang tersedia di sana. Kalau tidak salah ada 11 perusahaan ya. Jadi Anda bisa lihat mana yang kira-kira yang cocok dengan diri Anda. Di sana ada berbagai sektor yang membuka lowongan, ada dari perbankan juga, kemudian dari perkebunan sawit, pertambangan, perdagangan, hingga bagian jasa. Pendengar, tinggal Anda pilih mana yang cocok dengan Anda. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan sesi konsultasi di tempat. Jadi ya, Anda jangan hanya langsung menaruh map lamaran Anda terus Anda langsung pergi ya. Jadi Anda bisa gunakan kesempatan untuk menyapa ataupun berkomunikasi langsung dengan HRD yang ada di sana atau rekruter perusahaan yang menjaga stan di sana. Tanyakan secara mendalam mengenai kualifikasi posisi yang mereka buka, jenjang karirnya seperti apa, hingga budaya kerja di sana itu seperti apa. Semuanya Anda boleh korek ya, Anda tanyakan langsung. Nah, langkah ini akan memberikan nilai tambah juga karena menunjukkan bahwa Anda memiliki antusiasme dan inisiatif yang tinggi. Di sana juga ada BP3MI Kalimantan Utara. Pendengar, kalau misalnya Anda tidak tertarik bekerja di wilayah Nunukan, Anda ingin bekerja di luar negeri, Anda juga bisa langsung ke stannya BP3MI Kalimantan Utara. Atau kalau misalnya Anda ingin langsung ke kantor BP3MI juga bisa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar, langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran serta bisa mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal. Dan tentunya mudah-mudahan Mas Iqbal juga bisa ketemu dengan pekerjaan yang cocok dan bisa diterima ya. Oke, itu dia pendengar untuk apa yang disampaikan oleh Mas Muhammad Iqbal melalui media sosial RRI Nunukan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Nunukan juga. Bagaimana sih cara melamar kerja kalau misalnya job fair itu dibuka? Karena setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Nunukan itu selalu ada job fair yang dibuka oleh pemerintah daerah.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Abang! Abang! Siapa?
2: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih bang.
2: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
2: Jangan marah-marah, bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
2: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
0: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
4: Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyalurkan komentar Anda di media sosial RRI Nunukan ya. Jadi bagi Anda yang belum follow akun media sosialnya RRI Nunukan, silakan Anda follow di Instagram RRI Nunukan, kemudian YouTube, kemudian ada Facebook, fanpage FB, dan juga TikTok RRI Nunukan. Pendengar, bisa Anda follow, Anda share konten-kontennya, di like, dan Anda bisa berkomentar di situ ya. Dan pendengar, untuk segmen Halo RRI di kesempatan kali ini saya usahakan ya. Nanti di Nunukan siang ini akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda tentunya dengan berbagai rangkaian informasi dalam program acara yang beragam. Jadi pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan dengan mendengarkan kami melalui 3 frekuensi di FM 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain mendengarkan siaran RRI Nunukan, Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual di sana. Akhirnya saya Syasha yang bertugas, selesai sudah tugas saya dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rista Tunggarani yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pemuda perbatasan bukan sekedar pewaris masa depan, tetapi penggerak ekonomi dan penjaga budaya daerah. Di HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, bagaimana kreativitas pemuda bisa membuka peluang usaha sekaligus menyukseskan kelestarian adat melalui Irau Bersatu. Simak dialog interaktif Pro 1 RRI Nunukan bersama Kepala Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang akan membahas tema pemuda perbatasan kreatif, peluang ekonomi terbuka. Selamat pagi Pak Haji.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita baru saja habis melaksanakan berbagai acara dan alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kalau Anda ingin bergabung bersama kami ya di dialog pagi ini, bisa menghubungi saja melalui WhatsApp atau telepon di 0811-5311-945. Kemudian siaran kami ini bisa didengarkan di frekuensi 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, di 91,5 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Sebatik, dan di 92,7 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Krayan. Selain itu, untuk Anda yang berada di luar wilayah Nunukan atau di luar wilayah Indonesia, bisa mendengarkan siaran kami via streaming di rri.co.id, sekaligus juga bisa melalui YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Kalau begitu, kita langsung mulai aja obrolan di pagi hari ini ya, pendengar. Nah, Pak Haji Surai, bagaimana nih Pak Disput Porapar melihat potensi pemuda Nunukan sebagai penggerak utama ekonomi kreatif di wilayah perbatasan?
1: Oke, terima kasih para pemirsa yang budiman. Pertama-tama, tentu pemuda ini adalah generasi bangsa yang sangat kita harapkan dan sangat kita wajib kita jaga. Kemudian sesuai pertanyaan, bagaimana pemuda di potensi pemuda Nunukan sebagai penggerak ekonomi kreatif? Yang pertama, pemuda sebagai penggerak inovasi berbasis potensi lokal dalam hal mengembangkan berbagai potensi daerah menjadi produk ekonomi kreatif, contohnya kuliner khas, kerajinan tangan, dan seni budaya lainnya. Semuanya itu ada di tangan para pemuda untuk mereka berkreasi memajukan ekonomi kreatif ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, okay. Dari berbagai sektor yang tadi disebutkan Pak, mulai dari aircraft, kuliner, kriya, seni, sampai juga sekarang mungkin konten digital ya Pak ya. Yeah. Itu sektor mana Pak yang paling cepat berkembang dan saat ini sedang panas nih Pak, sedang berdaya saing banget di daerah Nunukan?
1: Ya, tentu di sini adalah yang berbasis digital ya, semuanya mudah ya, baik cara pemasaran dan sebagainya. Tetapi yang memang sesuai dengan zaman masa apa digitalisasi sekarang, maka yang paling berpeluang adalah bagaimana memasarkan secara digital, promosi secara online dan sebagainya. Itu yang sangat berpotensi untuk menembus pasar anak-anak muda kita sekarang ini.
0: Berarti mau itu dari bidang kuliner, bidang kriya, seni, semuanya harus berujungnya harus paham ke konten digital gitu.
1: Betul sekali, mereka harus kuasai, tidak ada kata lain untuk tidak menguasai. Kita saja sudah di usia 58 begini pun masih harus berhubungan dengan digitalisasi di dalam hal bekerja yang lebih cepat dan tepat.

0: seperti apa?
1: Ya, tentu kita di Nunukan tuh ada dibagi empat wilayah, ya kan? Satu wilayah satu yaitu Nunukan sendiri, wilayah dua Nunukan Selatan, wilayah tiga adalah lima kecamatan yang ada di Pulau Sebatik. Nah, wilayah empat ada lebih 17 kecamatan di sana. Nah, di situ ada perbedaan. Wilayah 1 dan 2 itu punya kemiripan untuk sarana pendukung proses digitalisasi itu bisa dilaksanakan, itu mudah. Begitu menuju ke wilayah 3, 5 kabupaten 5 kecamatan di Sebatik, ya juga masih, hanya saja di daerah yang berbatasan langsung barangkali ada jaringan Malaysia bisa masuk. Itu juga bisa agak sedikit mengalami kendala. Nah, menuju kita ke wilayah 4, beberapa kecamatan ada di sana, Sembakung, Sebuku, Lumbis, Raya dan Kerayan. Nah, di sini sudah mulai ada kawasan-kawasan yang blank spot sehingga perlu penanganan khusus dari pemerintah daerah untuk pengembangan komunikasi yang baik yang dapat membantu pemasaran atau produk-produk yang akan nantinya ya akan diciptakan oleh anak-anak muda kita.
0: Oke, tadi berarti ada 4 wilayah ya Pak di Kabupaten Nunukan. Yang 1-2 itu sudah lumayan, yang 3 masih agak sulit, yang 4 itu blind spotnya masih banyak.
1: Masih banyak sekali.
0: Nah, untuk pemuda yang khususnya berarti di daerah 3-4 mungkin ya Pak, kita fokuskan ke sana sedikit, itu bagaimana mereka bisa, atau dukungan pemerintah supaya mereka bisa tetap berkreasi, bisa membuka usaha dengan meskipun terkendala modal, peralatan dan akses juga Pak?
1: Ya, pertama pemerintah melalui Dinas Diskominfotik, Dinas Komunikasi Informasi dan itu tadi harus membantu melalui dinas itu membuka jaringan internet yang tadi tepat yang blank spot untuk membantu mempermudah komunikasi ke daerah sana. Kedua, tentunya pemerintah juga menyiapkan sarana pelatihan. Pelatihan dan pendidikan kepada SDM, sumber daya manusia anak-anak kita yang berada di sana agar tergerak untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang bisa membantu mendatangkan penghasilan kepada mereka. Nah, yang ketiga adalah untuk membantu fasilitas dalam bentuk fisik. Contoh misalkan ada kerajinan rotan, kan rotan banyak di sana ya, tersedia rotan dengan kualitas yang bagus, tapi barangkali alat rautnya untuk membuat dia lebih cantik, lebih bagus, itulah yang belum punya di sana, sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk daerah untuk mengadakan ke sana dengan cara kelompok mungkin 5-6 desa atau 2-3 kecamatan dikumpul jadi satu, cari titik yang jaringan internetnya masih bagus, kemudian akses jalan juga baik, untuk mudah pemasaran di situ akan bisa kita pusatkan, tidak ke tiap kecamatan karena jarak antara kecamatan satu dan lainnya itu di sana jarak tempuhnya bisa 5-6 jam. Jadi kurang efektif, makanya kita kumpul di satu titik untuk bantuan-bantuan yang saya sebut tadi, SDM, sarana dan fasilitas.
0: Oke, berarti sangat direkomendasikan untuk para pemuda-pemuda ini bergabung di komunitas juga ya Pak ya?
1: Ya.
0: Supaya bisa komunikasi dengan pemerintah daerah juga lebih mudah gitu.
1: Ya, benar sekali. Itulah gunanya penggabungan itu, untuk memperpendek jarak pelayanan kita kepada mereka. Kalau dia di desanya masing-masing atau di kecamatannya dengan jangkauan yang sulit, maka kita membutuhkan waktu, biaya yang berat. Maka dengan dia tergabung di komunitas pemuda apa namanya yang kreatif 5-6 desa dengan satu tempat, itu lebih mudah untuk dilakukan pembinaan.
0: Oke. Kebetulan juga dalam rangka HUT ini kan ada ini ya Pak ya, yang pencarian kerja itu ya Pak ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Apakah itu juga termasuk salah satu fasilitas pemerintah juga Pak untuk membantu pemuda?
1: Ya, benar, melalui Dinas Ketenagakerjaan ya, kita ada standnya di sana kan. Dia akan membuka peluang-peluang kerja perusahaan, diumumkan di sana perusahaan-perusahaan apa saja. Nah, sementara pembinaan kepemudanya kan ada di Disbud Porapar. Maka kita akan menentukan, oh ternyata ini perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, maka kita sudah punya ada data-data kita yang beberapa waktu yang pernah kita latih. Nah, itulah kita dorong ke sana. Begitu juga dengan kebutuhan lain, misalkan dia memerlukan alat berat, supir alat berat,

0: ada BLK, Badan Latihan Kerja di Nunukan. Jadi itu tinggal tempat-tempat itu, kantong-kantong itu yang menjadi cadangan kita untuk kita tawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, sehingga sudah jalan barang pasti mengurangi tingkat pengangguran pemuda yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: Berarti juga mungkin ada pemuda yang belum terdata, sebaiknya mereka ikut pelatihan ya Pak ya, supaya terdata, bisa terdeteksi, bisa direkomendasikan gitu ya Pak.
0: Ya benar sekali, di disebut Porapar itu ada bidang kepemudaan dan olahraga. Nah ini banyak sekali ada program kita mendata pemuda, pemuda-pemuda yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Berarti dia akan karena judul kita tentang ekonomi kreatif, maka dikaitkan dengan usaha-usaha. Kalau dia di bidang olahraga juga sudah terdata dari cabang olahraga yang ada di KONI, ada 28 cabang olahraga, itu juga bisa mendata potensi kemampuan olahraga mereka. Nah tema kita tentang ekonomi kreatif di perbatasan, nah tentu juga data itu ada di kita, tinggal kita yang akan menyalurkan kepada pihak perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan pendidikan mereka.
1: Oke, berarti ya, keaktifan pemuda ditambah juga dengan kerjasama antar instansi tadi, itu sebetulnya sudah sangat harmonis sekali ya Pak ya kerjasamanya. Ya,
0: benar sekali, jadi itulah kerjasama yang sangat diharapkan. Kita sebagai semua instansi adalah sebagai pelayan masyarakat, maka kita juga harus proaktif menyampaikan apa saja program-program instansi atau OPD kita, nasib perangkat daerah kita, ke para camat, para kepala desa, para lurah, agar dia, karena data awal kan dari camat dan lurah dan desa, mereka akan lebih tahu, oh ini ada yang dibutuhkan, mereka tinggal siap mengirim peserta pelatihan anak-anak muda yang ada di sana.
1: Apakah ini juga berarti, kan pas momentumnya memang sedang HUT ke 27 Kabupaten Nunukan ya Pak, apakah ini termasuk salah satu makna esensial dari peringatan ini Pak?
0: Benar sekali, di usia ke 27 itu usia yang sudah cukup produktif ya. Kalau orang manusia itu sangat energik ya, orang-orang yang sudah energik sekali, maka program ke 27 tahun adalah bagaimana menggerakkan anak-anak muda ini untuk berdaya, mempunyai kemampuan guna membangun Kabupaten Nunukan yang lebih baik lagi.
1: Khususnya juga karena topik ini ekonomi kreatif, dan memang saat sepertinya di Indonesia dan di seluruh dunia ekonomi kreatif memang sedang naik sekali ya Pak ya.
0: Ya benar sekali, karena sekarang juga satu tahun terakhir Kementerian Ekonomi Kreatif sudah berdiri sendiri. Dulu berada di bawah Kementerian Pariwisata, artinya dunia membutuhkan, Indonesia membutuhkan, sehingga harus berdiri jadi kementerian sendiri agar lebih fokus kepada tugas-tugas ekonomi kreatif bangsa Indonesia.
1: Program yang disajikan ya, juga lebih fokus gitu ya, ya Pak.
0: Lebih
1: ya,
0: fokus ke situ. Kalau dia masih bergabung dengan pariwisata, memang benar sudah pariwisata itu mendatangkan tamu, kemudian ekonomi kreatif memberi pelayanan kepada tamu, misalkan kuliner, apa penginapan. Tapi dengan dia berdiri sendiri itu lebih jelas lagi, lebih tegas ke arah yang mau dikembangkan, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bagus ke depannya.
1: Soalnya kalau tidak salah demografi Indonesia juga saat ini usia pemudanya yang lebih banyak ya Pak ya.
0: Ya benar sekali, usia pemuda kita itu sudah menguasai ke angka 70 ya. Ini dia Kementerian Pemuda, karena kita ada 4 kementerian, kalau disebut Porapar itu ada 4 kementerian. Nah dengan 70% pemuda ini kan sebenarnya juga cukup menguntungkan Indonesia. Berarti yang ada demografi jumlah penduduk yang ada itu adalah orang-orang yang produktif, orang-orang yang masih baik, orang yang masih tegas kuat gitu bekerja. Maka tinggal pemerintah pusat maupun daerah membaca peluang ini, apa yang cocok dan pantas untuk anak-anak kita ini.
1: Oke, terkait masalah pemuda kreatif nih Pak, kebetulan ada pertanyaan dari Mas Jati di Semarang. Dia tanya Pak, katanya kalau untuk anak muda di Nunukan, apakah udah ada tempat seperti gedung kesenian, youth center, atau ruang publik kreatif yang bisa dipakai anak muda?
0: Ya, terima kasih untuk Mas siapa?
1: Jati.
0: Mas Jati, terima kasih Mas Jati sudah membersamai kami dari Nunukan, dari ujung negeri perbatasan negara, di mana kami adalah wajahnya NKRI. Pertanyaannya saya ambil dari bawah yang ruang ya, jadi di ruang kita itu sudah kita siapkan ya, makanya ada ruang terbuka publik yang kita buat itu, yang sedang kita bangun sekarang dan sudah difungsikan itu, nanti anak-anak muda kita bisa berkreasi di sana, bagaimana cara mempublikasikan jualan mereka, bagaimana cara mempublikasikan apa-apa produk yang mereka bisa buat. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada gedung kesenian, ya kan? Karena kesenian itu kalau di kota-kota besar macam di mana masnya tadi?
1: Semarang.
0: Di Semarang mungkin sudah berdiri sendiri bidangnya, di disebut perapar atau di mana. Kalau kita di Nunukan masih di bawah kebudayaan, bidang kebudayaan dan pembinaan kesenian. Untuk gedung secara fisik kita belum ada, tapi wadah untuk melaksanakan kesenian sudah ada. Kenapa? Bidang kebudayaan dan pembinaan kesenian kita sudah membina, di data kami untuk yang di Pulau Nunukan aja sudah 28 grup seni tari, seni rupa dan seni lukis. Ya, jadi sudah di bawah pembinaan kita. Kalau gedung secara fisik dia bergabung di disebut Purapar bidang kebudayaan dan kesenian, pembinaan kesenian. Tapi sudah ada wadahnya, sudah kita siapkan sudah beberapa sejak bidang kebudayaan bergabung, dari Dinas Pendidikan bergabung ke Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Nah, kemudian yang pertama terkait dengan
1: Youth Center tadi, Pak.
0: Pusatannya ya. User centernya secara ada juga kita ada di Diskominfo. Di situ kita membuat satu tempat untuk anak-anak muda kita lebih terpusat ya. Lebih terkonsentrasi. Hanya ini namanya baru ada 2 tahun, baru 2 tahun kita tergabung ini, makanya kita mulai membenahi. Barangkali nanti suatu saat juga kita bisa studi tiru ke Semarang ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita studi kalau dengan ada anggaran, ada kelompok anak-anak muda kita, nah kita akan kita coba nanti menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi Semarang atau pemerintah Kabupaten Semarang untuk nanti kita bisa studi tiru. Karena Mas Jati. Mas Jati, walau bagaimanapun Nunukan ini bagian daripada NKRI, jauh sekali di perbatasan negara, tapi tetap wajahnya Indonesia. Orang Malaysia, orang Filipin, orang Brunei taunya Nunukan itu ada sudah Indonesia. Jadi makanya apapun kelemahan kami di sini, kami sangat mengharapkan teman-teman yang berada di Jakarta, di Semarang bisa membantu kami dengan paling tidak dengan semangat atau dengan ilmu pengetahuan yang bisa meningkatkan kapasitas anak-anak muda kami untuk berdaya saing di negerinya sendiri.
1: Iya, karena kebetulan ini kemarin kan memang di ruang terbuka sedang ada rangkaian acara banyak sekali ya, Pak ya.
0: Betul sekali ya. Kita di situ juga ada 100 tenda kuliner. Kemudian ada 50 stan untuk pernak-pernik, aksesoris dan lain-lain. Nah, itu tidak terlepas dari kreativitas anak-anak muda kita yang mengisi stan-stan itu.
1: Iya. Dan terkait itu juga kan Irau Bersatu juga sudah dilaksanakan ya, Pak ya.
0: Benar sekali.
1: Tahun ini ya. Kemudian juga jadi kegiatan adat, kegiatan seninya jadi lebih kental lagi, lebih terasa lagi.
0: Iya, benar sekali. Karena Irau ini adalah Irau Tidung Borneo Bersatu. Kami juga ingin jelaskan suku Tidung itu adalah suku asli dari 4 negara serumpun: Indonesia, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Maka Irau Tidung Bersatu itu mengangkat 1 silaturahmi, 2 pelestarian seni dan budaya, 3 tentang ekonomi suku yang berada di 4 negara ini. Nah, kita akan hanya dipisahkan oleh negara, tetapi budaya tidak pernah berbeda sama. Kemudian seninya juga tidak pernah berbeda, pasti sama seni orang Tidung di sini dengan orang Tidung di Brunei, tetap sama. Tinggal ekonominya kita perlu angkat agar budaya seni bisa terjaga dengan adanya kemampuan ekonomi daripada para komunitas adat yang ada di 4 negara ini. Makanya kita gandeng dengan HUT Kabupaten Nunukan itu agar lebih meriah dan lebih besar gaungnya. Kalau kita berdiri sendiri, tidak ditopang dari pemerintah daerah pun bisa saja, tapi tidaklah sebesar apa yang kita buat sekarang ini. Jadi HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27 ini dihadiri oleh 3 negara dari luar, kemudian 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga yang merayakan HUT Kabupaten Nunukan bukan orang Nunukan saja. Nah, dengan adanya Irau Tidung Murni Bersatu tadi, karena Tarakan, Bulungan, Melinau dan KTT itu juga bagian daripada suku kaum Tidung yang ada di Kalimantan Utara.
1: Kalau boleh tahu, ada nggak Pak filosofi dari Irau itu yang bisa diperkenalkan ke generasi muda, bisa mereka pegang supaya tidak tergerus dengan tadi modernisasi, globalisasi yang kita bahas di awal tadi, Pak? Ya.
0: Jadi filosofi dari Irau, Irau ini bahasa Tidung. Nah, kalau dia artinya pesta rakyat, ya kan? Kalau dia di Kutai Erau, mirip juga pesta rakyat juga. Sekarang untuk Tidungnya sendiri yang empat negara serumpun, apa filosofinya? Kami selalu pegang Impong de Lunas Insuai. Jadi artinya jangan pecah dalam tujuan yang sama. Jangan pecah dalam satu perahu. Kita di dalam perahu terbelah dia di tengah lautan, maka tidak akan sampai ke tujuan. Apa tujuannya komunitas adat Tidung yang ada di empat negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran di mana dia berada, keluarganya maupun negara di mana dia berada. Jadi nilai yang kita kita dengungkan terus Impong de Lunas Insuai ini, Impong de Lunas Insuai di Malaysia, di Brunei, di Filipina dan di Indonesia sendiri. Jadi orang Tidung filosofinya itu mesti harus berguna kepada negara yang dia tempati, mesti harus bermanfaat kepada negara yang dia berada. Walaupun dia memang suku asli di sana, tapi tetap negara yang menaungi dia, tetap negara yang membina dia, dan dia harus bermanfaat, bisa memberi nilai baik kepada negaranya masing-masing. Nah, itu filosofi daripada Irau Tidung Borneo Bersatu.
1: Ini menarik nih, karena tadi juga Bapak bilang Irau itu digabungkan juga dengan pelaksanaan HUT Nunukan, ya Pak ya. Jadi di situ kumpul semua, ada kuliner, ada ekonomi kreatif, ada kesenian, budaya dan lain sebagainya. Nah, saya jadi pengen tahu Pak, selama pelaksanaan Irau itu kan ada banyak keterlibatan anak muda juga tadi Bapak menyebutkan. Betul. Ada cerita menarik nggak Pak di balik itu Pak, behind the scene dari pelaksanaannya?
0: Sangat banyak ya anak-anak muda kita. Satu tahun yang lalu ada 50 kelompok anak muda yang kita bina bersama-sama dengan dispora provinsi. Kalau di provinsi kan pemuda dan olahraga. Kita pernah beri pelatihan pengadaan kopi yang di jalan, yang kopi serba cepat itu. Ada 60 orang kita buat. Tentu yang kita buat ini mengantisipasi di acara kemarin, dan mereka lah yang mendominasi penjualan itu di HUT Kabupaten Nunukan yang ke-70. Nah, itulah yang khusus anak muda yang Nunukan dengan tanggap mengambil pasar yang ada di saat tamu-tamu negara kita ada. Kenapa tamunya Irau Tidung Borneo Bersatu saja sudah 2.500, belum tamunya Pemda, ya kan? Maka sekarang juga Badan Statistik juga sedang menghitung berapa sudah perputaran. Dan nanti malam baru disampaikan, karena malam ini malam puncak penutupan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27. Nanti kita akan pelajari, kita akan dengar berapa sih jumlah uang berputar selama kegiatan tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 malam ini. Nah, khusus anak muda tadi, ya saya bilang pangsa pasar mereka pegang, dengan walaupun pasarnya lokal ya, dengan kita sudah antisipasi bersama-sama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara ada 8 bulan yang lalu kita mengadakan pelatihan di Lempin, di Hotel Lempin.
1: Tapi berarti ternyata memang anak muda ini butuh gesit ya Pak, butuh gesit melihat peluang, mau gerak juga tadi dari mungkin terlihat sederhana kopi, tapi ternyata setelah pasarnya ada 2.500 lebih orang, baru terasa pemasukannya di situ ya Pak.
0: Benar sekali, dari hal yang kecil saja, tapi jangan kuantitasnya jumlah yang banyak tentu juga akan membawa hasil yang banyak kepada mereka. Sederhana ya kan, cuma cukup dengan modal gerobak, terus mesin kopi yang tidak membutuhkan tempat yang besar-besar, tapi mereka bisa melakukan proses apa tadi, jual beli di tempat itu.
1: Apalagi kalau penjualnya misalnya pintar juga Pak, sambil nge-live, sambil bikin konten digital, pasti makin naik.
0: Itulah yang mereka lakukan ya, dengan menggunakan teknologi IT ini mereka membuat daya tarik di stand mereka tadi itu, stand mereka, tempat pelaksanaan kegiatan mereka.
1: Untung tadi sudah ada pelatihan juga ya Pak, dari banyak hal tadi kan, ada pendidikannya, ada penjualannya, pemasarannya, jadi bisa dipraktekkan di acara kemarin.
0: Betul, dia hanya mempraktekkan ilmu yang 7 bulan yang lalu dia peroleh, 7 dan 8 bulan yang lalu, dan di, begitu diterapkan, yang benar-benar terjadi transaksi belanja, ya kan? Akan jadi maka langsung terima duitnya, ya, untuk mereka lagi memutar. Berdoa kita bersama setelah kegiatan ini mereka bisa mandiri, sudah bisa melaksanakan ya di tempat-tempat yang mereka tetapkan, mungkin di depan rumahnya, di alun-alun atau di mana mereka yang sudah menjajaki selama beberapa bulan terakhir.
1: Oke. Dari cerita yang tadi Bapak sampaikan, terus yang kemarin Bapak lihat sendiri atau dengar cerita atau seperti apa, menurut Bapak apakah pelaksanaan Irau Bersatu kemarin ini itu sudah membuka peluang rezeki bagi banyak orang, Pak?
0: Ya, alhamdulillah kebetulan di Irau Tidungnya kami sendiri sebagai ketua umum penyelenggaranya, jadi banyak aspek ekonomi yang terdorong, terbantu. Contoh penginapan ya, penginapan Mike yang Melati ya kan, kan kita rata-rata itu kan akan dihuni oleh orang-orang yang datang dari Malaysia, Filipina, Brunei, belum lagi dari kecamatan apa kabupaten lain. Kemudian transportasi, transportasi baik itu Gojek apa sajalah, mobil dan sebagainya. Bahkan di sini kita juga harus perahu. Ya ini pembedanya Mas Jati mungkin siapa tahu masih mendengar, kalau di Nukantu transportasinya darat, laut, kalau udaranya menuju ke Tarakan ada, jadi ada laut juga. Moda transportasi laut dari Semenggaris menuju ke Nunukan. Jadi tamu dari Malinau, tamu dari Tanah Tidung, dia bergeser ke Semenggaris. Semenggaris menyeberang, maka hidup lagi lah, hidup lagi transportasi laut. Kemudian yang dari Tarakan pasti dari Pulau Tarakan ke sini, atau penerbangan yang dari Tarakan ke sini. Jadi semua hidup. Kuliner yang luar biasa. Kalau kulinernya karena Nunukan pulau, ya kan? Begitu tamu datang kan dia tidak bisa kemana kemana lagi. Pastilah apapun yang ada di situ yang bisa dinikmati, konsumsi, mereka pasti dikonsumsi sama tamu-tamu kita. Betul. Sepanjang memenuhi standar higienis dan sebagainya.
1: Mungkin kalau kebanyakan pemuda masih melihatnya peluangnya kuliner ya Pak. Tadi menarik, tadi Pak Jisorai juga menyebutkan penginapan dan transportasi. Ini sebetulnya kan peluang yang bagus juga untuk diambil ya Pak ya.
0: Benar sekali.
1: Karena kalau saya ngelihat sepertinya memang lebih banyak yang tertarik buat kuliner. Tapi sebetulnya penginapan dan transportasi itu belum terlalu banyak disentuh.
0: Kebetulan PHI, Persatuan Hotel dan PHRI ya, restoran. Perhimpunan ya, hotel dan restoran itu berada di bawah koordinasi disebut Porapar bidang pariwisata. Maka jauh sebelum dilaksanakan HUT Kabupaten Nunukan dan Irau ini, kami sudah lakukan pembinaan-pembinaan kepada satu perhotelan, penginapan-penginapan yang Melati. Ini kamu siapin semua, nanti orang tidak bisa ke hotel dengan harga yang besar, bisa lari ke sini. Perlu dibenahi WC, toilet apanya, itu sudah kita sampaikan 7 bulan yang lalu. Hampir 1 tahun sebelum acara sudah kita panggil pengusaha hotel. Begitu juga restoran, pengusaha restoran kan masih di bawah, bawah koordinasi dari kami. Kita baikin, kita bilang oke, kamu punya menu ini sudah bagus, kamu tambah. Ingat selera orang Malaysia, dia suka kari-kari. Brunei itu senang kari kan. Kemudian kalau Filipina itu senangnya ikan laut, ikan segar, rebus-rebusan. Ini kita sampaikan mereka kepada pengusaha rumah makan dan restoran. Jadi sudah kita antisipasi. Nah begitu juga transportasi. Transportasi itu karena leading sektornya di sub dinas perhubungan, kami berkoordinasi ke sana. Pak Kades, Pak Kabit, coba perbaiki transportasi yang di Semenggaris, Sungai Ular, karena itu nanti akan ribuan orang turun dari situ. Perbaiki lagi yang di Bambangan, yang Bambangan, yang di Pulau Sebatik, karena pergerakan dari Malaysia yang sebatik Malaysianya itu Mantadak, sungai apa tuh Tamang apa dari situ. Nah kemudian perbaiki lagi yang berada di Kinabasan karena itu dari desa, dari kampung Kelabakan Malaysia akan turun ke situ. Itu sudah kami koordinasi minimal keamanan dan kenyamanannya karena ini tamu negara yang datang. Bukan tamunya nunukan saja, tapi tamunya negara Indonesia. Nah, alhamdulillah semua bisa berjalan. Dan kemarin, tanggal 13 kemarin, semuanya sudah kembali ke kampung halamannya, maupun ke negaranya dengan kerjasama kita di pihak perhubungan, dinas perhubungan.
1: Semoga tadi dengan segala macam hektik yang sudah dilakukan kerjasama baik transportasi, penginapan, kuliner bisa membuat mereka betah, ya. Berkesan, ya. Menjadi cerita juga ketika mereka pulang ya Pak ya. Harapannya bisa
0: betul.
1: Ekonominya pasti terpengaruh kan
0: ya,
1: Pak itu?
0: Sangat berpengaruh dan ingin kembali lagi itu yang kita tanamkan. Nah, bagaimana mereka terkesannya itu harus kepingin kembali lagi artinya. Wisatawan akan datang kan, duit akan datang ke tempat kita. Nah inilah yang salah satu konsep daripada Rau Tidung Murni yang bersatu itu adalah mendatangkan wisatawan di Kabupaten Nunukan. Maka jauh sebelumnya saya juga lupa tempat-tempat wisata itu kan menjadi koordinasi kami juga. Sudah kita siapkan semua macam air terjun Sungai Binusan. Kemudian hutan mangrove Sungai Patima, ya hutan mangrove di belakang Gadis. Kemudian di Tugu Mandau juga kita datangi semua, siapkan tempat wisata ini. Nanti kalau tamu mereka datang, berilah pelayanan yang sesuai dengan SOP yang Anda buat dan bisa mereka terima dengan baik dan jaga keamanan, kenyamanan mereka selama berkunjung di situ.
1: Oke, ya. Ini menarik Pak. Kalau kata kayaknya kalau saya lihat yang tahun ini tuh menjadi sebuah gebrakan besar untuk bisa dilakukan tahun-tahun kedepannya. Nah, kira-kira kalau untuk kedepannya nih Pak, ada nggak strategi pengemasan Irau untuk lebih menarik banyak lagi wisatawan, mungkin sampai bahkan bisa jadi destinasi wisata tahunan gitu Pak?
0: Iya. Saya insya Allah punya strategi yang besar untuk tahun depan. Mudah-mudahan insya Allah akan didukung pemerintah. Selain tiga negara tadi dan lima kabupaten kota tetangga, kita akan datangkan negara lain lagi. Bagaimana caranya? Kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta. Tapi harus jauh-jauh hari sebelumnya. Sebenarnya kemarin saya sudah punya planning, punya rencana, bahkan sudah saya tindak lanjuti. Ternyata kita mepet waktu pengesahan anggaran dengan waktu pelaksanaan sehingga tamu-tamu kita dia persyaratkan itu adalah 2 bulan sebelum kegiatan. Kemarin saya sudah bernegosiasi dengan perwakilan kedutaan Rusia, kemudian Turki, India, Cina dan Korea Selatan dan semuanya sudah siap dan kita sudah persiapkan bekerja sama dengan EO yang ada di Jakarta, event organizer yang biasa mendatangkan mereka itu di beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan juga sudah siap. Ya, tapi dengan keterbatasan waktu penetapan anggaran ini, anggaran perubahan maksud kami ya, karena HUT itu tadi berada di anggaran perubahan maka waktunya tidak cukup, belum bisa datang dan seperti pertanyaan Mbak tadi, bagaimana kedepannya? Insya Allah kita akan siapkan jauh hari, kalau perlu 6 bulan sebelum pelaksanaan mereka sudah ready, sudah mereka undangan kita sudah siap, fasilitas yang mereka butuhkan, persyaratan lain juga sudah kita siapkan. Mohon doa ya.
1: Amin.
0: Untuk kita semua.
1: Karena kalau memang kedatangan banyak sekali tamu dari luar, mereka pasti punya standar itu tadi Pak. Kan tadi Pak Haji Surai nyebut kalau orang Brunei suka kari, kita siapkan. Orang Filipina suka ini, kita siapkan. Beda cerita lagi nih kalau kita menyentuhnya udah ke arah Eropa Timur. Benar, itu kan sekali. Seleranya lain lagi Pak.
0: Makanya ada kajian khusus nanti. Dan kita akan bekerja sama dengan catering yang didatangkan dari Kementerian Pariwisata. Orang Turki sukanya apa ya kan? Tidak suka. Kalau orang Turki mungkin suka pedas. Orang Korea tidak suka. Itu pun sudah kita nanti dari Kementerian Pariwisata yang akan memberikan pelatihan kepada rumah makan dan restoran kita. Kita yang fasilitasi, pemerintah daerah yang fasilitasi. Begitu juga dengan standar suhu ruangan di hotel.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Orang Timur Tengah masih senang kalau panas, dia tidak suka AC. Tapi pada saat Korea mungkin dia lebih senang ini AC. Nah, kita juga akan buatkan sendiri. Jadi perlu waktu yang cukup. Insya Allah kita mulai. Kita akan mulai biarlah Indonesia, apa nunukan yang berada di batas negara ini akan menjadi sebuah ikonnya Indonesia di mata negara lain. Oh, ternyata ada kabupaten kecil dengan penduduk yang tidak banyak tapi wilayahnya sangat luas ya, karena kita punya garis batas 500 km dengan batas Malaysia. Kalau itu dibentangkan hampir habis Pulau Jawa itu kalau dibentang lurus ya. Jadi ini juga sebuah jualan yang mesti kita jual karena kita berada di pasar negara dengan luas panjang negara begitu panjang, maka itu kita jual kepada tamu-tamu kita. Dan yang lebih sangat penting juga kita jual kepada tamu-tamu kita, ada 300 lebih pulau terkecil dan terluar di Indonesia, tapi hanya sebatik yang satu-satunya berbatas darat. Nah, inilah yang belum pernah kita temui, karena dulu saya di Kabak Tata Pemerintahan sering berhubungan dengan BIK ya. Ternyata memang sebatik itu satu-satunya, maka tidaklah unik di sebatik ada rumah dua negara, Malaysia di dalamnya, Indonesia di kamar tengahnya, dan juga beberapa kolam renang yang berada di dua negara. Satu kali berenang bisa mencapai dua negara. Ini juga boleh dijual kepada para wisatawan kan. Karena biar di Eropa, di negara Eropa Jerman Barat dan Jerman Timur pun tidak bisa kita berdiri satu kaki kanan di Malaysia, kaki kiri di Indonesia, tidak akan bisa kita lakukan di Jerman Barat. Begitu juga Jerman Barat dan Jerman Timur, begitu juga Korea dan Korea Selatan, karena pasti ada tembok, tembok besar dan buffer zone-nya 500 meter kiri kanan tidak boleh dihuni. Tapi kita jadi berapa puluh rumah harus terpotong dengan batas negara. Ini juga sebenarnya
1: unik sekali ya Pak, cerita unik.
0: Kita jadikan keunikan itu di destinasi wisata, jadi objek wisata yang ada di mancanegara, gitu maksud kita.
1: Wah, saya ngebayangin kalau nanti banyak sekali tamu, otomatis UMKM lokal itu pasti juga heboh ingin berjualan juga. Ini kan karena kesempatan peluang besar sekali, Pak. Nah, kalau yang masih berlangsung ini, gimana kemarin, Pak, prosesinya supaya memastikan UMKM lokal itu menjadi prioritas untuk jualan di situ?
0: Ya, karena kemarin kan untuk kuliner itu ada 50 tenda, pernak-pernik mungkin juga sekitar 50 setan, intinya sampai 150 semuanya. Yang panitia, kebetulan kami di panitianya adalah ekonomi kreatifnya adalah kuliner juga, bekerja samalah dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pertanyaan tadi, mekanismenya ada di Dinas Perdagangan UMKM itu sudah ada UMKM yang dibina di bawah pembinaan. Maka tinggal dia mencari, untuk kuliner diseleksilah misalkan 30 dari yang berbadan hukum sah tadi. Begitu juga yang pernak-pernik dia akan seleksi. Maka sepenuhnya kemarin berada di Dinas Perindah Kop dan UMKM untuk menentukan. Kami panitia hanya menyiapkan jumlahnya. Pembagiannya ada di sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada kata-kata miring, misalkan ini mengutamakan keluarganya dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada. Inilah suatu kesyukuran kita karena teman-teman di Perindakop dan Perindakop dan UMKM sudah bekerja secara profesional.
1: Oke. Pak, kita kembali lagi ke ekonomi kreatif kepemudaan ya, Pak ya. Kalau di Sput Porapar, apakah sudah ada membangun kolaborasi dengan sekolah atau perguruan tinggi untuk menjaring bakat-bakat, baik itu dari bakat seni, olahraga, atau yang lainnya, Pak?
0: Ya, penjaringan bakat atlet sejak usia dini melalui sekolah, klub olahraga, klub maksudnya kompetisi pelajar dan kegiatan olahraga di kecamatan, di setiap kecamatan. Sebagai contoh, O2SN pada bulan Juni kemarin 2026 diikuti 43 peserta dalam 4 cabang olahraga dan menjadi jalur seleksi atlet pelajar menuju tingkat provinsi. Jadi itu sudah kita lakukan dengan sekolah-sekolah, bahkan kegiatan-kegiatan di provinsi sudah kita laksanakan. Yang kemudian kedua, sudah juga dilakukan pelatihan rutin dengan para pelatih yang berkualitas untuk melatih dinunukan di berbagai cabang olahraga. Yang mengikuti pelatihan saat ini ada TESI, Training Center di GOR, guna mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi bulan November di Malinau. Kemudian yang ketiga juga kita sudah melakukan kompetisi berjenjang menuju prestasi yang lebih tinggi. Telah dilaksanakan beberapa agenda turnamen untuk pelajar, contoh futsal, mini soccer dan basket. Jadi setiap cabur itu sudah kita jenjang, kita laksanakan penjenjangan untuk pelatihan ke mereka. Kemudian kita juga di Sebut Porapar sudah menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang lebih optimal. Ya, okay. Kemudian yang berikutnya kita juga kolaborasi antara di Sebut Porapar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, sekolah dan klub olahraga yang ada di Nunukan.
1: Oke, okay, berarti sekolah, universitas itu juga masih tetap diperhatikan ya, ya Pak ya?
0: Sangat kita perhatikan dan jadi mitra kita karena sumber atlet ada di sana, sumber dana ada di kita.
1: Sumber seniman juga di situ.
0: Sumber seniman juga ada di sana, pembimbingan, pembinaan ada di kita karena sebuah kewajiban. Mereka yang melahirkan, kita wajib membesarkan supaya nanti toh bisa mengharumkan juga nama Nunukan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional bahkan nanti mancanegara.
1: Betul, betul. Kalau dari seluruh program pariwisata dan kebudayaan yang dijalankan tahun ini, Pak, perubahan atau manfaat apa yang paling ingin ditunjukkan di Sebut Porapar kepada masyarakat Nunukan?
0: Ya, pertama kita mesti harus meraih dulu prestasi di Porprov untuk
1: November ini itu ya.
0: Ya,
1: Pak?
0: Bulan November tanggal 11 pembukaan di Malino. Itu dulu yang jangka pendeknya. Kita tunjukkan dulu bahwa Nunukan bisa untuk berbicara di kancahnya Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kemudian jangka panjang, kita banyak sekali nih. Kita di bidang olahraga, bidang kebudayaan, kita juga sedang berjuang untuk meloloskan WBTB. 3 WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Ini kan melibatkan juga anak-anak muda melakukan itu sebagai penggeraknya nanti untuk mencintai nanti apa itu warisan budaya terbenda, seperti ada seni apa macam kami di Tidung yang sedang kami perjuangkan itu ada namanya ritual tulak pasak padau kelangkang. Ritual ini memang orang-orang tua, tetapi kita jadikan anak muda mencintainya karena ini barang kalau dibiarkan dia kan pasti terlupakan. Kemudian ada lagi ritual berkiparat. Kita sedang berjuang tingkat nasional. Ini di tingkat provinsi kita sudah lulus. Ini yang jangka panjangnya. Kemudian ada lagi talulandom. Talulandom itu pengantin. Apa tata cara upacara pengantin suku Tidung. Anak muda harus berperan di dalamnya. Kembali kita ke tema kita bahwa pemberdayaan anak muda tidak sebatas memang pelakunya adalah orang tua. Tapi kan suatu saat estafet ini kan akan putus kalau tidak sejak sekarang anak muda kita mulai mencintainya, menyayanginya dan mau melaksanakannya di era arus derasnya teknologi gadget dan sebagainya ini. Tapi tetap kita tumbuhkan itu kepada anak-anak muda kita. Nah, itulah jangka panjang. Banyak sekali ya program kita untuk kedepannya pada anak muda kita.
1: Karena memang ya pendengar, kalau bilang kalau kita ngomongin soal pelestarian itu kan memang harus berlanjut terus menerus generasi ke generasi gitu. Jadi memang PR-nya itu PR bersama-sama, bukan hanya generasi yang tua aja, tapi yang muda juga harus ikut aktif. Nah, pendengar, ini ada pesan terakhir nih Pak, mau dengar untuk seluruh pemuda Nunukan supaya momentum HUT ke-27 dan Irau Bersatu ini bisa jadi titik awal lahirnya generasi yang kreatif, berdaya saing serta pastinya bangga akan budayanya Pak. Silahkan, ada pesan.
0: Oke, terima kasih kepada anak-anak saya, para generasi muda yang berada di perbatasan negara. Pertama, meskipun kita berada di perbatasan tapi kita tidak pernah terbatas. Itu dulu kepada anak muda, tanam itu, jangan pernah kecil dan kerdil di negeri sendiri. Kemudian kita harus mampu menjadi, yang kedua kita adalah pekerja keras dan cerdas. Generasi muda harus punya semangat. Jadi kerja keras itu bukan identik dengan kita angkat-angkat barang-barang yang berat-berat di pelabuhan atau kuli, tetapi semangat, motivasi, dedikasi itu kita tanamkan kepada diri kita. Maka begitu kita pekerja keras, maka pasti kita jadi pekerja cerdas. Jadi pekerja cerdas akan menghasilkan pekerja yang berkualitas, yang mampu memberikan output kepada orang lain, kepada dirinya dan orang lain. Yang ketiga adalah pekerja tuntas. Anak muda mesti melaksanakan, menyelesaikan apa yang diemban, dipercayakan kepada generasi tua atau pemimpin kepadanya, dituntaskan supaya hasil yang dari hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas tadi akan benar-benar bisa dinikmati oleh anak muda itu sendiri dan orang lain. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada anak muda kita. Kita berada di batas negara, tetap semangat, karena walau bagaimana kita adalah bagian daripada NKRI, wajah daripada NKRI, dan harkat martabat NKRI ada di tangan kita. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Haji Surai sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama saya di pagi hari ini, yang mana kita membahas soal ini ya, tema hari ini adalah peluang pemuda perbatasan kreatif, peluang ekonomi terbuka. Dan pendengar, semoga tadi apa yang sudah disampaikan Pak Haji Surai, yang sudah dibahas di obrolan pagi ini, bisa semakin memotivasi ya. Jangan hanya memulai saja, tapi tadi Pak Haji Surai menyebutkan penting juga untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu, supaya bisa merasakan manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi masyarakat lebih luas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ini, yang sudah bergabung juga terima kasih. Pesan terakhir, pemuda kreatif, budaya lestari, ekonomi bangkit. HUT ke-27 Kabupaten Nunukan dan Irau Bersatu harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa perbatasan bukan pinggiran kemajuan, melainkan pintu peluang masa depan. Saya Rista Tunggarani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, tadi Anda baru saja mengikuti obrolan bersama Haji Surai. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda inspirasi kita, Korlakar Dedikasi di Ujung Negeri, Peran Petugas Padamkan Karhutla di Banjarmasin. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda siaran inspirasi kita.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: mengamati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami hadirkan untuk Anda inspirasi kita.
1: Bisa-bisa berjumpaan dalam program Inspirasi Kita, disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, saat ini kebakaran hutan di Kalimantan masih menjadi peristiwa yang seringkali terjadi. Dalam momen-momen yang mengkhawatirkan seperti ini, ada sosok atau sekelompok orang yang rela meluangkan waktu, bahkan mengorbankan keselamatan, ini demi menyelamatkan masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini, Inspirasi Kita, RRI Tarakan, mengangkat topik tentang Korlakar, ya, dedikasi di ujung negeri. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dan pengabdian Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran dalam menangani serta mencegah kebakaran dan bencana alam di Kota Tarakan khususnya. Telah hadir di studio, ini ada Ketua Korlakar Kota Tarakan, ada Bapak Budi Haryanto, dan juga ada Humas Korlakar, ada Mas Boni Wono. Selamat siang Pak Budi, Mas Boni. Iya, salam tangguh.
2: Salam tangguh.
1: Iya, dan kita juga berharap ini semua teman-teman tim dari Korlakar Tarakan ini semuanya sehat walafiat, ya, karena memang suatu waktu tenaganya dibutuhkan, gitu. Ya. Dan pendengar pemirsa, kita juga akan dari Kota Tarakan nantinya, selain dari Tarakan, ya, kita juga akan menyimak sosok inspirasi. Ya, selain dari Tarakan, kita juga akan menyimak sosok inspiratif, ya, nanti dari RRI Banjarmasin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya, Faisal Hasan. Selamat siang, Faisal.
3: Heri, selamat siang, Heri.
1: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
3: Kabarnya baik, tapi masih berasap, Heri.
1: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga, Mbak Faisal. Dan mudah-mudahan di sana juga, apa ya, seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi himbauan pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker.
3: Harapan kita seperti itu, Heri.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan, ya, atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang, Bang Fadel. Iya. Apa kabarnya Samarinda hari ini?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik semua. Untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya bersama, ya, di Kota Samarinda.
1: Iya. Jadi Bang Fadel kalau berangkat kemana-mana keluar rumah harus pakai masker nih harusnya.
4: Harus, ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga, ya.
1: Baik. Nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan, Bang Fadel.
4: Siap, Pak.
1: Ya. Kemudian juga dari arah Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang, Rista.
0: Selamat siang. Audionya belum nyala. Ya.
1: Suara Rista belum terdengar.
0: Audio. Halo, selamat siang.
1: Ya, apa kabarnya Nunukan, Mbak Rista?
0: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini, Bang.
1: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
0: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada, Bang.
1: Baik. Dan nanti kita akan tunggu juga, ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang.
1: Kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya, ya, ada Mas Aminuddin, ya. Selamat siang, Mas Amin.
5: Halo, selamat siang, Mbak Heri. Kabar kita baik, paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya. Baru biasa sekali.
1: Oke, jadi himbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
5: Iya, betul. Dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih. Dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami mengimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik, Palangkaraya, dan Kalimantan Tengah, ya, di rumah saja lebih tepatnya, begitu, ya. Karena
1: jika
5: ini
1: tidak ada hal yang penting gitu, ya.
5: Bahkan 3 lapis pun masih tembus, di jalan kita kayak orang patah hati, Bang, sambil nangis.
1: Ya. Baik, kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di Inspirasi Kita, ya, Mas Amin. Oke. Dan pendengar, juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran inspirasi kita ini juga bisa disimak di FM 97,9, 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau Korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan ada Mas Boni Yuwono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang ditarakan?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya. Untuk tapi tidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya betulnya Korlakar gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi memang yang disampaikan Mas Eri dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, KOPS, relawan kebakaran.
1: Yeah.
2: Hingga tahun 2019 sampai tahun 2004, kami merubah yang tadinya KOPS relawan kebakaran, kami menjadi relawan bencana Kota Tarakan. Sehingga skup sektor penanganan kami di bidang kami menyangkup semua bencana gitu.
1: Yeah. Jadi lebih luas gitu ya, Pak?
2: Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, beberapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami lah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya, kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya menangani suatu hal yang seperti ini gitu.
1: Iya. Nah, ini juga tentu dari Korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi.
2: Betul sekali.
1: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
2: Iya, iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya, jadi secara singkat ya sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu kita terbentuk dari tahun 2019 itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa COVID ya, di situ kita sudah melakukan pergerakan, ya kan? Di situ kita ngumpulin teman-teman dari apa namanya ya, kalau dulu kan pernah banyak namanya kebakaran, terus ada namanya tanah longsor di masing-masing daerah wilayah Kota Tarakan gitu, bahkan di luar Tarakan misalnya Bulungan. Jadi banyak teman-teman ya, mungkin kita belum kenalan waktu itu ya, mungkin banyak yang menyalurkan secara personil gitu ya, bantuan mereka gitu ya. Akhirnya kita
1: memiliki ide gitu,
2: punya ide ya kan, kita ngobrol di mana gitu kan, ketemu gitu kan, yuk kita gabung, kita jadi gimana sih kita bentuk organisasi waktu itu ya. Kita rembuk lah kita waktu itu terdiri sekitar 8 orang
6: gitu. Ya.
2: Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
6: Luar biasa.
2: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya, karena untuk ngurus administrasi aja gitu agak susah gitu ya. Apalagi sampai menjadi apa namanya relawan yang legalitas resmi itu butuh perjuangan yang berat.
6: Nah, berarti sekarang artinya 50 orang ini tersebar juga di seluruh wilayah Tarakan ya. Mungkin ada Tarakan Barat, Tarakan Timur gitu ya.
2: Iya, ya. Kita tersebar semua.
6: Iya. Kemudian kita akan beralih ke Mas Boni Yuwono. Mas Boni, mungkin apa ya? Ada yang menginspirasi atau mungkin ada secara pribadi ya? Apa yang menjadi alasan bergabung dengan Korlakar nih awalnya?
7: Awalnya sebelum gabung Korlakar, kalau dari saya pribadi tuh kami sudah bergabung di namanya Red Car. Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu anggotanya pada hilang-hilang. Pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
6: Di perikanan.
7: Ketemulah sama Korlakar tadi nih. Ini siapa nih? Ikut pemadaman juga. Cari tahu. Oh, Korlakar. Akhirnya saya bergabung. Dan sekarang

0: gitu.
1: Ya, jadi untuk pengalaman sebelumnya ya, mungkin kalau di, memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya. Taraksi Alhamdulillah Timur, ya. Teman-teman kita ada tersebar di mana-mana. Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya. Artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan-peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita apa namanya lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan? Ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan? Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang ada di pesisir misalnya bisa tertangani dengan cepat gitu.
0: Nah, kalau selama ini Mas Budi ya, terkait dengan sosialisasi kan ada regenerasi untuk memotivasi para pemuda juga biar bergabung ketika ada suatu kebakaran. Seperti apa mungkin yang dilakukan, ada ajakan-ajakan ke masyarakat, ada sosialisasi keluar gitu dari Korlakar sendiri?
1: Iya. Alhamdulillah lah ya, dalam dekade berapa tahun ini kita memang ada program ya, bahkan sudah kita lakukan juga. Dulu kita dipercaya terkait dengan apa namanya memberikan penyuluhan kepada anak-anak pramuka waktu itu. Jadi pada saat itu ada anak-anak pramuka yang sedang berkemah ya, jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu itu. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih, kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh apa namanya Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa namanya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa memberikan inspirasi buat adik-adik kita gitu ya.
0: Nah, saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk latihan bersama?
2: Kalau untuk pelatihan dari Intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari instansi tersebut.
0: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
2: Mungkin kalau seminggu? Biasanya setiap minggu.
0: Setiap rutin, minggu ya? Rutin ya?
2: Setiap minggu rutin latihan.
0: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada apa, cakupannya lebih luas. Jadi namanya Relawan Bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Korlakar kebakaran ini kan mungkin sudah lebih anu. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
2: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan. Seperti tanah longsor, pencarian orang tenggelam. Itu semua sudah
0: ikut terlibat ya.
2: Sudah ikut terlibat.
0: Baik. Jadi makanya segala lini lah bahasanya, apa yang membutuhkan bantuan
2: kami siap turun.
0: Siap turunnya.
1: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan simulasi itu kan penting ya,
0: materi
1: ya. Jadi dulu kita bergabung dengan apa namanya? Kelurahan ya, kelurahan kabupaten ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu yang untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4, ya kan? Jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan gitu.
0: Nah, Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan, termasuk sarana prasarana yang awal yang dimiliki tentu juga dari pribadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita tanya aja langsung untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka. Kawan-kawan kan butuh juga peralatan, karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan.

0: diceritakan. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan Sarpras yang awal dimiliki?
1: Iya, iya. Kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu maksudnya. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan, sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat, kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam, kita selalu dibawa BPD atau kalau di kehutanan kita dibawa KPH ya KPH. Biasanya kan, atau PMK lah gitu ya, kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan peralatan kita sudah mulai apa namanya, sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya, dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam, akhirnya kita bisa memberikan peralatan. Dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa namanya,
0: dukungan
1: peralatan-peralatan yang
0: apa
1: juga
0: yang
1: dari instansi,
0: instansi.
1: Juga, ya. Alhamdulillah lah.
0: Okay. Nah sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berketimpa turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
1: Ya, ya mungkin lebih peaknya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Heri ya, jadi kalau kita suka dukanya itu mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ingin mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita ngadapi di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat ya kan, masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin mungkin barangkali ya mungkin warga itu ingin menyelamatkan harta bendanya gitu ya, material atau di rumahnya, sehingga mereka harus memaksa kami atau meminjam peralatan kami. Nah itulah yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di lapangan. Kedua juga mungkin tidak semua ya alat-alat portable kita, peti kendaraan itu kita bisa melalui jalur-jalur gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu misalnya peti hutan yang mungkin jarang dilalui gitu ya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pemadaman.
0: Dijangkau gitu ya.
1: Dijangkau gitu.
0: Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlakar?
2: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah, dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
0: Iya, berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Yuwono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan persilakan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faisal Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faisal.
3: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi di balik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah penanganan karhutlah membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi dan juga dukungan masyarakat. Nah lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutlah di Banjarmasin, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa
4: salam,
3: kabar Bang?
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan apa dengan seragam Soalnya. Yang saat ini ya Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Bagaimana dengan asap?
4: asap masih, tapi tetap harus sehat terus itu.
3: Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan dan juga instansi terkait dalam menangani karhutlah, mulai dari laporan masuk bang hingga api yang berhasil dipadamkan?
4: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
3: Heri Susanto,
4: Boni dan Bang Budi ya, yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama, kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, telah dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
3: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik, di Bang silakan, apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi?
4: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga, relawan. Jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan merasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya, kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan dengan aksi nyata, di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut dan juga Pemungus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ, dan anggota BPBD tentunya, dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko non-stop. Itu ya, bukan hanya memadamkan ya, mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi seperti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
3: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutlah ya, terutama terkait akses lokasi ini ya Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca dan keselamatan personel. Itu bagaimana Bang?
4: Mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby kan satu unit tangki dan juga satu unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu, dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi, karena
3: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana Bang?
4: Iya, jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu, memang Banjarmasin ini kecil, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah bisa teratasi, karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banjarmasin ini hampir tidak ada tanah gambut, jadi tanah atas ya, kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya, seperti itu.
3: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya, Bang Hanapi ya. Itu memang karakter tanah gambut begitu ya.
4: Untungnya di Banyumasin ini hampir tidak ada ya untuk tanah gambut itu.
3: Baik, Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih, bagaimana nih, Bang?
4: Iya.
3: Cukup memancing emosi atau bagaimana nih, Bang?
4: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banyumasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana, di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
3: Jadi ada beberapa yang rentan, di mana saja tuh, Bang?
4: Jadi untuk kelurahan tangguh bencana ya. Pertama itu di Kelurahan Sungai Andai. Jadi ada Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tangguh bencana karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Selain karhutla juga banjir di sana.
3: Oke. Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
4: Iya, jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Jadi beberapa
3: dengan detik sosial media
4: kejadian begitu. Mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banyumasin juga mempunyai kanal aduan ya. Di call centernya 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banyumasin rata-rata sudah tertangani lah seperti itu.
3: Mereka aktif di sana di 112 itu ya, Bang?
4: 112, iya.
3: Oke. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana, Bang, terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
4: Iya, untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya, dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya, koordinasi tadi memang secara sudah jalan sih semuanya, sudah jalan semua.
3: Ini untuk pesan, ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran, karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya, Bang Hanapi ya. Iya, sampai ada narasi begini, karhutla tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih, Bang Hanapi?
4: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah seperti itu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya. Pertama BPBD Kota Banyumasin ini lingkupnya kan Kota Banyumasin. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini, kemudian kami berikan suplemen juga vitamin untuk mereka, walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banyumasin juga kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, kebakaran lahan, kami dirikan pos dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banyumasin. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
3: kedepannya begitu
4: ya,
3: kedepannya. Bang ya,
4: karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan dulu. Jadi mengasah gimana rasanya gitu, ya Bang, di lapangan ya. Sampai tenaga habis, waktu habis, gitu, sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
3: Bicara uang pribadi nih Bang Hanafi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya. Ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai nih ya Bang ya. Ini bagaimana nih Bang? Tadi sudah Bang juga Bang Hanafi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi.
4: Iya.
3: Bagaimana nih Bang?
4: Kalau bicara di kita di pemerintahan ya. Jadi kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya.
3: Ada anggaran.
4: Kegiatan-kegiatan pos itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit apa ya? Klarifikasi ya. Apa yang di viral di media di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar ya, lupa ya.
3: Itu mitos atau fakta Bang?
4: Nah jadi kita luruskan ya, jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya ya, sebenarnya angka uangnya, cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat. Jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
3: Bagi-bagi kue.
4: Ya, bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur itu bukan seperti itu. Jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja. Jadi apa ya, bahwa yang pemerintah tim itu bukan membentuk uang, jadi macam-macam lah gitu.
3: Jadi itu yang sudah disampaikan, itu klarifikasinya ya, begitu ya Bang Hanafi.
4: Supaya sama-sama nyaman lah, jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi ya, penghambat ya, atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan, karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling apa ya, berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana ini.
3: Oke, baik Bang Hanafi, terakhir nih pesan Bang Hanafi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas di lapangan, bagaimana nih Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
4: Ya, pertama ya, kita harus peduli lah. Dalam artian jangan sampai untuk saat ini ya, Banjarmasin ini memang kebakaran lahannya sedikit. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya, bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin itu semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah, atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat membakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan, merambat ke apa ya, semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya, kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya,
3: dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya Bang ya, karena tertutup asap. Kayak ya
4: bulan gitu ya
3: seperti bulan baik
4: ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan apa ya, tetap kerjasama, kompak selalu. Kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya, untuk kemanusiaan, terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
3: Udara yang sehat, kita membuka jendela jendela pagi-pagi itu betul-betul yang kita hidup itu adalah udara yang bersih, oksigen, bukan asap gitu ya. Bang Hanafi, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua, dan sampai di sini kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya, Bang. Ya, dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutlah bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845, atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel, ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
5: Ya baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan, untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu yang menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya. Nah, Korlakar, pertanyaan ya. Saya, bagaimana kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan, agar mereka juga tetap betah ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Asnan dari analis mitigasi bencana BPBD Banjarmasin, ya seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya serta dukungan yang memadai. Nah, menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber rekan Heri.
0: Ya baik, terima kasih Bang Fadel. Pertanyaan dari Samarinda, mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya nanti sama Mas Boni. Bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri, untuk bersemangat tetap eksis ya, itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
1: Iya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya kawan-kawan semangat. Yang tadi yang semangat tadi Mas Boni sampai masuk ke Korlakar ya, sebetulnya nih namanya relawan itu dari hati sebetulnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya. Kenapa dia memilih ke relawannya, tapi saya menganggapi seperti ini gini ya. Kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya. Jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan, karena ya itu, karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ngambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya ketika ada apa namanya bencana apapun, kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan ya kan, kita apa namanya bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik, tapi bagaimana berkolaborasi inovatif apa namanya. Jadi teman-teman tuh punya ide-ide Jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya, apa yang mereka pikirkan gitu ya, inovasi, bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif, terus seperti kebencanaan, seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya, daripada mereka lebih ke ya, istilahnya mereka di instansi mungkin ya, mungkin ada baiknya juga gitu ya, tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih, mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
0: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
1: Betul sekali gitu ya.
0: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
2: Kalau untuk menyemangati diri, biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa, dan biasanya kami sering berbagi pengalaman seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi sharing lah.
0: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
2: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
0: Di lapangan. Oke. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya, bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat ini ya, sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi, dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya yang harus kita dukung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk Kahutla sendiri, selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya, pelatihan ini sudah kami laksanakan juga, kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya, dan itu sudah kami laksanakan. Untuk yang tiga ini di Banjarmasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, operasionalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banjarmasin sudah kita laksanakan.
0: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadel yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di RRI Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
6: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang di Tarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa, dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
1: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, gitu ya, impact gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung, ya siapapun yang bergabung, tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam ya. Memang yang disampaikan sama Ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu. Ya kan? Di situ kita ada formulir. Di situ kita sudah punya apa namanya tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa baik itu kesehatan segala macam, memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya, tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu, Pak Yeri.
0: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya, ketika ada niat tulus bergabung, nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutlah. Miskonsepsi atau miskoordinasi ini maksudnya?
4: Iya.
0: Miskonsepsi. Silakan Pak Hanafi.
4: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BPBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu, mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD berpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di Kahutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami. Jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada. Cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya. Misalnya tanah longsor. Jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ kelihatan. Oh, ini, petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara Kahutla ini bisa hektar ya luasnya. Nah, di mana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua. Jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi kami di BPBD ini mengacu di keluasan wilayah ya, misalnya Kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah, ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga, itu sebenarnya dilema. Jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung masuk gitu. Walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya. Tapi karena kami di pemerintahan, kami ada aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu. Jadi sekarang kami untuk perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu. Misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya, kami bantu, saling support aja. Mungkin itu ya.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Amin Nudin ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi, dan juga Bang Hanapi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini, luar biasa mereka garda terdepan kita gitu, yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya. Mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan? Sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan atau ada kendala alat atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, beda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
0: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita di Tarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin Medan, mungkin ada kendala lain bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
1: Baik, hanya tambahan saja nih Mas. Ya. Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya, kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam peti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya. Memang harus kita
0: ketersediaan air lah ya.
1: Betul, betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga menunggu tim PDAM gitu ya. Mungkin yang jarak yang sangat jauh sekali gitu ya, dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BBD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya.
0: Lebih cepat gitu ya.
1: Benar.
0: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Nafi dari Banjarmasin ya terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya. Kami persilakan untuk menjawab Pak Nafi terkait kendala.
4: Ya. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya udah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tenukan tadi. Yang pertama ya pasti tadi aksesnya karena yang kita padamkan ini hutan ya, lahan, artinya tidak ada jalan di situ, itu pertama. Kemudian yang kedua air pasti itu. Ini yang ketiga ini, yang paling penting ini, baik dari BBBD ataupun dari kawan-kawan relawan, tenaga, keterbatasan tenaga. Jadi penanganan karhutla ini durasinya lama ya, bukan seperti bencana lainnya yang tangani 12 jam, 24 jam sudah selesai. Durasinya panjang, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai minggu-minggu. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi kita di tim itu harus memanajemen tenaganya, harus rolling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar rolling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian ngoling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak Anafi dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya sudah dijawab sama narasumber kita baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, teman relawan dan lainnya, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah pun terjadi kebakaran juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita, program Berjaringan Sekorwil 8 Banjar Nusantaraya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Di studio ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono, serta Bapak Hanafi Asnan SHP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, baru saja Anda mengikuti inspirasi kita siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 yang membahas tema Korlakar, dedikasi di ujung negeri, peran petugas padamkan karhutla di Banjarmasin. Dengan dua narasumber tadi ada dari Tarakan dan juga Banjarmasin. Kemudian mendengar nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta yang akan mengupdate berbagai informasi olahraga untuk Anda, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Kemudian juga ada berbagai cabang olahraga yang akan diupdate di sana. Jadi untuk Anda yang tertarik mengikuti berita olahraga, jangan lupa untuk mendengarkan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi.

0: Dito, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
2: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
0: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
2: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga

0: bulan Januari, AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi di Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama, ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Kemenangan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 1500225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, yang mana siarannya bisa didengarkan di 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan kami di frekuensi 91,5 dan 92,7 untuk Anda yang ada di Krayan. Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan segmen budaya dan seni tradisional untuk Anda. Sesaat lagi, pendengar, kami hadirkan.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: sikit lagi. Ya, kena. Ya, dapat.
1: Dek, lagi ngapain sih? Seru amat. Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
0: Lagi seru nih, Kak. Aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih. Gimana kalau lama? Bisa kayak raya aku.
1: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar. Kamu pikir hoki?
0: Hah? Maksudnya apa, Kak?
1: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
0: Hei, apa sih, Kak?
1: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu kalah.
0: Hah? Masa sih, Kak? Kan aku selalu balik modal.
1: Duh, bandar itu bukan sahabat. Dia bukan malaikat atau mesin pengisap uangmu. Kamu itu mangsa, Dek. Awalnya 50 ribu, naik jadi 200 ribu. Lama-lama ATM-mu kosong, usaha habis, hidup berantakan. Tapi masih aja ngomong nanti balik modal kok. Balik modal dari mana? Kamu bukan lagi cari uang sekarang nih, Dek. Kamu lagi gali kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, Dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
0: Oh, iya ya, Kak. Oke, Kak.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ujung Indonesia, letaknya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara administratif dibagi menjadi dua bagian, di mana daratan dan lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebatik juga merupakan bukti sejarah terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Jangan lupa rutin berolahraga. Begitulah salah satu nasihat hidup sehat yang sering didengar. Ya, olahraga memang penting dijalankan karena punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan serta menyenangkan adalah senam. Bicara tentang senam, masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki senam kreasi daerah yang mereka sebut dengan senam Yameto.
1: Yameto itu singkatan, kepanjangannya Yamu Ame Tonge. Yamu itu panggilan untuk anak gadis suku Dayak Klondayo. Ame Tonge-nya memanggil pulang kembali. Jadi dikasih tahu bahwa suatu desa perempuan sama laki-laki itu pacaran, kemudian yang cewek pergi merantau. Jadi yang cowoknya memanggil supaya ceweknya pulang kembali.
0: Gerakan Senam Yameto diciptakan oleh Ibu Usnawati yang kesehariannya berprofesi sebagai instruktur senam. Dalam menciptakan gerak Senam Yameto, Usnawati memadukan gerakan tari tradisional Jepen dari suku Tidung dan tari leleng dari suku Dayak.
1: Sebelum saya mengarang gerakan itu, saya pelajari dulu musiknya. Memang tingkat kesulitannya juga sebagai suatu tantangan untuk saya. Jadi saya harus bisa mengepaskan gerakan sama irama. Pertama saya pelajari ini lagu daerah. Otomatis pikiran saya harus ada gerakan daerah. Di sini masyarakat Nunukan suku Tidung, makanya saya ambil gerakan Jepen, ada japinnya. Terus lagunya itu lagu Dayak Klondayo, makanya saya ambil tari lelengnya, tarian Dayak.
0: Berangkat dengan rasa penasaran, ingin mengetahui awal mula munculnya ide membuat senam khas Yameto ini, saya

0: mengunjungi kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Rina Dwi Julianti.
1: Assalamualaikum Ibu Rina.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan semangat, perempuan berusia 50 tahun ini menceritakan awal mula munculnya ide membuat Senam Yang Meto.
3: Sebenarnya sejarah pertama kalinya kenapa ini jadi Yamu Ametonge ini bisa jadi senam khas daerah dari Nunukan, itu berawal dari biasa pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat pada saat Car Free Day itu kan. Jadi setiap kali senam di sana itu macam-macam, ada senam jantung sehat, aerobik, kemudian ada senam jumba juga, senam daerah. Nah, senam daerah itu kan booming mulai dari Tobelo, kemudian ada Momere. Nah, Ibu Bupati coba challenge ceritanya ini ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ayo dong, bisa enggak kita punya senam daerah yang khas Nunukan deh gitu kan. Nah, berawal di situ kita coba menjawab tantangan dari Ibu Bupati. Kita buat apa nih? Kumpul-kumpul sama kepala dinas, pak sekretaris, kemudian juga beberapa teman kreatif gitu kan. Akhirnya coba kita pilih dulu. Kalau misalnya kita mau senam daerah, kita harus pilih dulu lagunya lagu apa. Kita punya beberapa pilihan, tapi kayaknya itu yang lebih pas untuk lagunya kita ambil lagu dari suku Dayak Lundaye. Jadi kita ambil Yamu Ametonge.
0: Nah, pendengar, berawal dari challenge yang diberikan oleh Bupati Nunukan, terciptalah Senam Yang Meto. Perpaduan senam dan tari tradisional membuat Senam Yang Meto sangat menarik untuk diikuti. Ditambah lagi, senam ini diiringi lagu tradisional suku Dayak Lundaye berjudul Yamu Ametonge yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Lagu ini diaransemen dengan begitu energik dan ceria oleh pemuda Nunukan yang kebetulan juga bekerja di RRI Nunukan.
3: Kalau lagunya saja itu yang dibuat untuk mengiringi senam, kayaknya kurang asik. Harus ada beberapa instrumen di dalamnya itu, diberi sentuhan juga khas Kalimantannya di situ. Makanya kalau didengar di musik Senam Yang Meto itu ada alat sapeknya di situ, bahwa itu khas memang Kalimantan. Nah, dari situ kita coba cari siapa yang bisa. Ternyata orangnya enggak jauh-jauh dari RRI juga. Jadi di situ memang kolaborasinya banyak, melibatkan banyak pihak untuk musiknya. Penata musiknya itu dari RRI, iya. Kami dibantu. Kemudian setelah jadi musiknya, kita coba pengisi suaranya siapa. Nah, karena supaya jangan sampai nanti logatnya itu berbeda, kita ambil langsung dari suku Dayak Lundaye juga. Kebetulan juga itu pengisi suaranya orang dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Semuanya itu ada Bu Dorma, ada Litat, ada Sispo Maya, semuanya mereka dari suku Dayak Lundaye.
0: Ada kisah seru terungkap dari cerita Ibu Rina. Kisah yang turut melatar belakangi proses aransemen musik Senam Yang Meto.
3: Musiknya itu dibuat di bawah pohon di bagian dapurnya, tempat santainya pegawai di Spapora di sana. Jadi ngobrol-ngobrol itu dibuat di sana. Rekamannya juga di bawah pohon. Kadang lagi pas rekaman tiba-tiba ayam-ayam berkokok.
4: Luar biasa ya.
3: Ending lagi, top lagi dulu. Kemudian juga begitu pas mulai direkam suaranya, kok kayaknya tuh kurang seru ya. Coba ditambah dulu suara ayam, ada rrrr. Nah, itu ada Pak Jul di situ. Itu terus ada lagi, ada suara lagi. Kayaknya kurang deh, ada satu yang harus dimasukkan. Ada, hah gitu kan. Kemudian kalau di dalam musiknya itu ada lagi suaranya yang bilang, "Ladies and gentlemen, are you ready?" Nah, itu suaranya kasih olahraga. Terus kalau di dalam musiknya ada dengar, 1, 2, 3, go, itu suara saya.
4: Wah, luar biasa ini.
0: Melakukan senam khas masyarakat Kabupaten Nunukan akan membuat badan menjadi sehat. Tidak hanya itu, senam yang terbagi dalam 10 gerakan dasar ditambah gerakan pemanasan, gerakan peralihan dan gerakan pendinginan akan membuat siapapun yang melakukannya menjadi gembira. Seperti penuturan Abdul Aziz, masyarakat yang rutin mengikuti Senam Yang Meto di tempat ia bekerja.
5: Senam Yang Meto ini unik, ada gerakan-gerakan fisik yang menarik, kemudian ada nilai-nilai seni yang menarik juga di situ. Kemudian lagunya pun Yamu Ame Tonge ini adalah lagu yang sering dulu kami nyanyikan bersama dengan tokoh Krayan dan menyenangkan sekali. Gerakan-gerakan di senam tersebut ini bisa menimbulkan kebugaran tubuh dan karena lentur, kemudian yang kedua ada semangat di situ sehingga walaupun kita seperti saya sudah tua usia 54 tahun itu ya senang mengikuti walaupun ngikut kepada ininya instruktur yang di depan itu dan menyenangkan. Senam Ame Tonge untuk saya pribadi itu membangkit jiwa semangat, menumbuhkan rasa ingin sehat selalu lah.
0: Senam kreasi daerah Yameto yang dikenal pula dengan senam masyarakat perbatasan ini biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Nunukan pada minggu pagi di alun-alun Kabupaten Nunukan. Tak ada faktor umur yang membatasi untuk melakukan senam tradisional Yameto. Di sekolah-sekolah, senam Yameto sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap Jumat. Bahkan Bupati Kabupaten Nunukan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan senam Yameto sebelum pelaksanaan event olahraga.
3: Di Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi setiap pelaksanaan event olahraga dimulai dengan senam Yameto. Itu sebagai apa? Bagian dari kecintaan kita terhadap karya anak Nunukan sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kali misalnya di gor dipakai atau di stadion kayak kemarin itu karate, porda, kejurda, kemudian poli, sebelum begitu selesai pembukaan kita selalu mulai senam Yameto. Jadi semua event olahraga awalnya dimulai dengan senam Yameto.
0: Senam Yameto diciptakan sebagai senam yang mengenalkan identitas atau jati diri masyarakat Kabupaten Nunukan. Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini.
3: Ada sebagian yang juga apresiasi dengan baik, artinya ini senam Yamu Ame Tonge, penata musiknya bukan orang Dayak Lundaye, penata geraknya bukan Dayak Lundaye, merasa apa? Suatu kebanggaan bahwa dengan keanekaragaman suku yang ada di Nunukan khususnya tidak dikotomi atau ada perbedaan terkotak-kotak tapi merupakan satu kesatuan. Contohnya di senam Yameto ini bukan orang Dayak Lundaye yang menata geraknya dan penata musiknya tapi bisa menyenangkan semua orang suku Dayak Lundaye pada saat melihat dan mendengar serta senam itu sendiri gitu.
0: Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini. Senam Yameto ini turut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan merupakan masyarakat yang ramah dan selalu ingat serta menjunjung tinggi budaya leluhurnya.

0: pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada ritual unik yang tak boleh dilewatkan dari serangkaian prosesi pernikahan, di mana pengantin pria tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cinta. Sedangkan untuk mempelai wanita, yakni tidak diizinkan meninggalkan batas-batas rumahnya selama proses pernikahan, dan denda berupa perhiasan bagi mempelai pria jika datang terlambat ke prosesi pernikahan.
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan ditahan.
3: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.
4: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Pica-Pica 2 ya dari Juan Renza. Tadi juga sudah kami hadirkan ada feature yang membahas mengenai Senam Yameto. Dan pendengar, untuk informasi budaya selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, karena kebetulan hari ini 14 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Gasing Internasional, di mana ini adalah momentum melestarikan permainan tradisional. Hari Gasing Internasional atau International Top Spinning Day diperingati setiap Rabu kedua pada Oktober. Pada 2026, peringatan tersebut jatuh pada Rabu 14 Oktober. Sebagai momentum untuk mengenalkan kembali permainan gasing yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai negara. Permainan gasing dikenal sebagai salah satu permainan tradisional yang mengandalkan keterampilan memutar benda berbentuk bulat atau menyerupai kerucut dengan menggunakan tali atau mekanisme putaran tertentu. Peringatan Hari Gasing Internasional berkaitan dengan upaya memperkenalkan permainan gasing kepada masyarakat luas. National Day Calendar mencatat bahwa peringatan tersebut berlangsung pada Rabu kedua setiap Oktober dan berkaitan dengan inisiatif Spinning Top and Yo-Yo Museum di Amerika Serikat. Gasing sendiri memiliki beragam bentuk, bahan, dan cara bermain sesuai dengan tradisi masing-masing daerah. Di sejumlah wilayah Indonesia, permainan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian di Indonesia juga, gasing ternyata tidak hanya dipandang sebagai alat permainan, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya lokal. Di Kalimantan Selatan misalnya, pelestarian permainan tradisional dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Banjar kepada generasi muda. Pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan kebudayaan, permainan rakyat, pendidikan maupun festival yang melibatkan masyarakat. Untuk mengangkat gasing secara khusus sebagai tradisi Banjar, diperlukan pula keterangan dari pelaku budaya atau sumber sejarah lokal. Di tengah perkembangan teknologi digital dan semakin beragamnya pilihan hiburan anak, permainan tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal dan dimainkan. Untuk itulah, keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas budaya, dan juga pemerintah daerah menjadi penting agar permainan tradisional tidak hanya tersimpan sebagai kenangan masa lalu. Oleh karena itu, pendengar, Hari Gasing Internasional bisa menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat kembali mengenal permainan tersebut. Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan mengenang tradisi, tetapi juga melalui praktik dan pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Banda, Desa Pak Rupai di Lembawan menyimpan peninggalan sejarah suku Dayak Lundayo sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Terdapat dua peninggalan sejarah utama, salah satunya buaya tanah atau baye tanah yang berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat oleh masyarakat beratus-ratus tahun lalu. Buaya tersebut melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan selanjutnya yaitu kuburan batu yang berupa gundukan batu dengan tinggi hampir 1 hingga 2 meter. Batu tersebut berasal dari sungai di kaki bukit. Konon kuburan ini milik bangsawan di masa lalu. Kondisi kuburan batu sudah berlubang pada bagian tengahnya lantaran pencuri ingin mengambil harta yang ikut terkubur bersama jasad para bangsawan. Apabila ingin mengunjungi Lembawan, wisatawan hanya dapat menggunakan jalur darat. Letaknya yang dekat dengan Malaysia membuat desa ini banyak ditemui mobil dengan plat Malaysia yang selalu berlalu lalang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional.
2: Dilanjutkan lagi job fair-nya agar banyak perusahaan yang bisa dibuka lowongan dan para yang pencari kerja juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak.
0: Sari berita. 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026 sekaligus menjadikan Nunukan penyumbang peserta terbanyak dari Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
1: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3: Haji Said menambahkan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Kesempatan ini dinilai membantu lulusan perguruan tinggi menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
5: Dari lokasi kegiatan Job Fair 2026, pencari kerja menelusuri lowongan kerja yang tersedia dan mencocokkannya dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Namun pilihan pekerjaan yang sesuai belum tentu tersedia bagi setiap pelamar. Nuraini Maharani, lulusan Universitas Mula Warman, mengatakan sejauh ini baru menemukan satu perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minatnya. Ia mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
2: Untuk sekarang baru satu, karena kebetulan saya kan mengikuti kualifikasi dari perusahaan juga. Dan saya sendiri itu lulusan pendidikan, jadi cari yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
5: Menurut Nuraini, kesesuaian antara kualifikasi perusahaan dan latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan dalam mencari pekerjaan. Karena itu, semakin banyak pilihan lowongan kerja, diharapkan dapat memperbesar peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nunukan atas kesempatan yang diberikan melalui penyelenggaraan Job Fair 2026. Nuraini berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan.
2: Untuk Pak Bupati, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk kita para pencari kerja untuk dapat datang ke tempat cari kerja saat ini, dan untuk seterusnya mungkin bisa lebih dilanjutkan lagi job fair-nya agar banyak perusahaan yang bisa dibuka lowongan dan para yang pencari kerja juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak.
5: Harapan tersebut menjadi masukan bagi penyelenggaran job fair berikutnya agar semakin banyak perusahaan yang menyediakan lowongan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi mencari kerja.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Sementara itu, PT Adindo Jaya Lestari membuka lowongan kerja di Job Fair Paras Perbatasan Nunukan 2026. Perusahaan menyediakan fasilitas kendaraan dan tempat tinggal bagi karyawan. Laporan Mimin Muslimin.
7: PT Adindo Jaya Lestari yang berpusat di Seruyung Malinau turut ambil bagian dalam ajang job fair yang diselenggarakan di Paras Perbatasan Kabupaten Nunukan. Kehadiran perusahaan bagi para pencari kerja lokal, putra-putri daerah di Kalimantan Utara. Perwakilan perusahaan bagian Human Resource, Cheryl Woich, memaparkan secara terbuka berbagai informasi penting terkait kebutuhan tenaga kerja. Pada rekrutmen tahun 2026 ini, PT Adindo membuka total 4 formasi pekerjaan dengan rincian Hospitality Officer membutuhkan 3 orang, Assistant Water Management membutuhkan 1 orang, Assistant Mineral Soil Preparation membutuhkan 1 orang, dan Mandor Operational membutuhkan 5 orang. Bagi pendaftar yang berhasil masuk, perusahaan menyediakan departemen pendukung khusus, yakni Learning and Development, guna mengasah kompetensi, mendukung jenjang karir, serta memastikan seluruh karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai. PT Adindo bahkan memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan jaminan sosial yang telah disiapkan, di antaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan paket lengkap, penyediaan prasarana transportasi serta mes khusus bagi karyawan yang sudah berkeluarga. Seluruh tahapan awal seperti MCU hingga pelatihan penyesuaian selama 3 bulan sepenuhnya di-cover oleh perusahaan.
8: Di sana ada fasilitas yang kita sediakan, mulai dari tempat tinggal, prasarana transportasi, dan untuk yang berkeluarga kita juga ada rumah keluarga.
7: PT Adindo yang bergerak di bidang tanaman industri, penyediaan bahan baku kayu dengan komoditas utama meliputi Axia crassicarpa dan Eucalyptus pellipta. Wilayah operasional perusahaan berada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Nunukan, Sektor Sebakis dan Sembakung, Kabupaten Tanah Tidung di Desa Sesayap, sementara di Kabupaten Malinau sebagai kantor pusat di Seruyung. Bagi para pencari kerja yang mendaftar, melewati beberapa tahapan seleksi, diantaranya seleksi administrasi, psikotes, wawancara, dan tes fisik khusus bagi calon mandor. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke lapas kelas 2B Nunukan. Reporter Delita Reri melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, melakukan kunjungan kerja ke lapas kelas 2B Nunukan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan monitoring pengawasan dan pengendalian terkait dengan pelaksanaan fungsi dan pemasyarakatan di seluruh satker di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ian Rusmanto menyampaikan salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait pembinaan kemandirian sebagaimana yang menjadi program nasional bahwa seluruh kementerian dan lembaga agar bisa mensukseskan ketahanan pangan. Seperti lapas kelas 2B Nunukan menjadi salah satu satker di kementerian yang cukup berhasil dalam hal mensukseskan program tersebut.
10: Bahwa program tanah panganan yang dilakukan oleh saya Lanuka di sini kebetulan memang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Hanya di beberapa tahun terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini terlihat sekali perkembangannya. Dan tentunya kita tidak kemudian hanya menerima laporan, tapi kita harus turun melihat langsung bagaimana prospek yang ada di sini.
9: Lanjut ia sampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Forkopimda, pelaku usaha dan semua mitra lapas Nunukan agar dapat bekerja sama karena banyak hal yang dapat dilakukan. Apalagi tugas dan fungsi lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, namun banyak aspek yang dapat dilakukan bersama.
10: Salah satu yang tidak bisa beli sendiri, sekarang kita bicara masalah keamanan. Sudah pasti kita melibatkan APH, kepolisian, TNI, PNN, dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, banyak sekali yang terlibat. Maka Pak Kalapas sudah melakukan dengan sangat baik sekali, bahkan termasuk dengan teman-teman media ini sudah luar biasa sudah terjalan dengan baik. Ya, kami tentunya perlu dukungan dari teman-teman media supaya bisa mempublish praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Lapas Kelas dan Nunukan.
9: Ia juga menambahkan bahwa sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan sudah dikenal luas oleh masyarakat melalui wisata yang berisikan pertanian, peternakan, pakan, perikanan. Hal tersebut terus dikembangkan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam rangka pengembangan dan produktivitas. Dalita Riri melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dalam kunjungannya, Kakan Wil Ditjen Pemasyarakatan Kaltim Tara turut meresmikan serangkaian fasilitas UMKM dan layanan baru di Lapas Kelas 2B Nunukan. Kembali, Delita Reri menurunkan laporannya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara Ian Rusmanto meresmikan tiga fasilitas yang berada di Sailanuka, yakni Gerai UMKM Galeri Lanuka, Pos Bapas Lapas Kelas 2B Nunukan, serta penebaran bibit ikan air tawar. Ia mengatakan Lapas Nunukan telah membangun fasilitas untuk menjual dan mempromosikan hasil pertanian dan produk karya warga binaan dengan bekerja sama Dharma Wanita.
10: Selain mereka melakukan kepembinaan kemandirian dan akhirnya menjadi sebuah produk, kemudian dipasarkan, dan tentunya di sini ada dukungan dari Dharma Wanita dan juga ada pihak lain, pelaku-pelaku usaha di sini yang banyak sekali memberikan kontribusi. Dan ini salah satu wadah. Kemudian kita tadi melihat ada galeri. Galeri UMKM, galeri hasil karya narapidana khusus yang ada di dekat di depan lapas ini.
9: Ia juga mengatakan dengan adanya fasilitas yang sudah diresmikan ini, Lapas Nunukan telah membuktikan bahwa pembinaan khusus kemandirian benar-benar telah dilaksanakan. Ada beberapa yang perlu dukungan dari lintas sektor. Ada potensi yang luar biasa terkait dengan hasil karya warga binaan berupa batik Lanuka.
10: Banyak pihak yang sudah mengenal itu. Dan bukan sekedar mengenal, kita juga sudah melihat kualitasnya. Bahkan ada yang baru. Kalau di tempat lain batik, kita mungkin secara umum lah batik seperti apa. Mungkin ada khas daerahnya, ada ceritanya. Nah, ini ada satu batik yang mungkin belum dimiliki tempat lain. Adalah batik abstrak. Dan itu dipastikan itu limited edition masing-masing. Itu nggak ada yang sama.
9: Ia mengungkapkan jika hasil karya batik Lanuka memiliki nilai jual dengan harga standar dan tidak mahal. Harapannya dapat berkembang tidak serta-merta mengejar profit, namun mengejar bagaimana kemampuan potensi yang ada di lapas itu bisa dikembangkan secara maksimal. Dalita Reri melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Nunukan siang ini kami hadirkan informasi terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seorang siswa di SD Negeri 5 Nunukan, Mukni Humaira Mardatila, mengaku dapat menghemat uang jajan dan berhasil menabung sekitar 1 juta rupiah berkat MBG. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong kebiasaan menabung. Salah seorang siswa kelas 6 SD Negeri 005 Nunukan, Mukni Humaira Mardatila mengaku dapat menghemat uang jajan untuk membeli makanan di sekolah berkat adanya program MBG. Uang jajan yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan kini dapat disisihkan untuk ditabung. Hingga saat ini, tabungan yang berhasil ia kumpulkan mencapai sekitar 1 juta rupiah.
12: Jadi sejauh ini sih kayaknya kalau nggak salah yang aku udah kumpul, aku kan tabungnya di bank. Nah itu kayak udah mau 1 jutaan gitu sih. Jadinya

0: jadi 5.000. Jadi yang kayak setiap hari itu pasti adanya 5.000 atau enggak 10.000 yang ditabung.
1: Ia menambahkan, kebiasaan menghemat uang jajan tersebut turut didukung oleh menu MBG yang dinilai sesuai dengan seleranya. Porsi makanan yang diberikan juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita ikuti

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Rista Tunggarani dan juga tim Nunukan yang bertugas. Dan pendengar, sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan di segmen ini Anda boleh untuk request lagu dangdut yang ingin diputarkan di sore hari ini ya. Bisa dikirimkan aja requestnya ke nomor 0811 5311945, bisa melalui WhatsApp yaitu chat ataupun voice note, kemudian bisa juga melalui SMS dan telepon di nomor yang sama, pendengar, sekali lagi di 0811 5311945. Silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari ini yang nanti akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali Prodangdut sore hari ini, mari kita dengarkan lagu dari Arafik, Aduhai.

Hello Indonesia. Pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Tasya bawakan ulang Rembulan Bersinar Lagi dalam tribute untuk Mansyur S. Penyanyi muda Tasya kembali menghadirkan karya legendaris dangdut Indonesia melalui lagu Rembulan Bersinar Lagi. Lagu ciptaan Mansyur S dan Dadang S dirilis dalam proyek A Tribute to Mansyur S yang digarap oleh 3D Entertainment. Kehadiran Tasya memberikan warna baru pada lagu yang telah dikenal oleh para pecinta dangdut lintas generasi. Tasya, yang memiliki nama lengkap Anastasia Febrianti Susilo Alesia, merupakan penyanyi asal Tangerang Selatan yang mulai dikenal publik melalui ajang The Academy 7 Indosiar. Sebelumnya, ia juga pernah mengikuti Idola Cilik 6 pada 2022. Perjalanan Tasya di The Academy 7 berhasil membawanya menjadi juara pertama. Prestasi tersebut turut memperkenalkan karakter vokal dan penampilannya kepada masyarakat luas. Di usia muda, Tasya telah memiliki banyak penggemar di media sosial dengan akun Instagramnya memiliki pengikut lebih dari 461.000 pengikut, sedangkan akun TikToknya memiliki sekitar 1,6 juta pengikut. Lagu Rembulan Bersinar Lagi menggambarkan harapan dan kebahagiaan yang kembali hadir setelah seseorang melewati masa penuh kesedihan. Ungkapan rembulan yang kembali bersinar menjadi simbol bangkitnya cinta dan kebahagiaan setelah masa sulit berlalu. Popularitas lagu ini juga masih terasa di era digital, di mana Rembulan Bersinar Lagi tercatat sebagai salah satu karya Mansyur S yang banyak didengarkan di Spotify. Single Rembulan Bersinar Lagi dalam suara Tasya sudah tersedia ya pendengar, karena ternyata mulai tersedianya tanggal 7 Oktober 2026 pukul 00, dan karena sekarang kita sudah ada di tanggal 14, berarti Anda sudah bisa mendengarkan single Tasya yang menyanyikan lagu Rembulan Bersinar Lagi oleh Mansyur S di berbagai platform musik digital termasuk Spotify, Apple Music, YouTube Music, TikTok, dan Facebook Music. Nah, itu tadi informasi dari dunia dangdut ya pendengar. Nanti setelah ini masih ada banyak lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani sore hari Anda. Dan juga Anda bisa ikut bergabung di Pro Dangdut sore ini, request lagu dangdut yang ingin didengarkan atau kirim salam untuk orang-orang terkasih juga masih kami buka untuk Anda. Line interaktifnya di 0811 5311945.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, Anda baru saja mendengarkan Rafiq Pandangan Pertama. Pendengar, Anda masih ada di segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita, dan Anda kalau mau join, mau gabung boleh banget. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong soal pandangan pertama Rafiq, ternyata memang lagu Pandangan Pertama ini adalah salah satu lagu dangdut legendaris paling ikonik di Indonesia yang diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi dangdut yang legendaris juga, yaitu Rafiq. Lagu ciptaan Rafiq ini pertama kali meledak pada akhir tahun 1970-an dan menjadi bagian dari jalur atau soundtrack film drama romantis bertajuk sama yang dibintanginya pada tahun 1978. Lagu ini menceritakan tentang pesona luar biasa saat pertama kali berjumpa dengan seseorang. Makanya liriknya tadi kan, pada pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah hanya impian yang berlalu, sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Oh, memang ini mengisahkan tentang cinta pada pandangan pertama ya. Dan menariknya lagi, saking legendarisnya lagu ini, lagunya sudah sering dinyanyikan ulang oleh banyak musisi lintas generasi dan bahkan lintas genre loh dari masa ke masa. Salah satu aransemen ulang yang paling populer dibawakan oleh grup musik Slang bersama Nirina Zubir. Nah, itu tadi ya sedikit trivia tentang lagu Pandangan Pertama oleh Rafiq. Mungkin pendengar ada yang belum tahu juga tentang info ini, semoga menarik juga buat diikutin ya. Dan pendengar, kami masih membuka ruang interaktif untuk Anda bisa gabung di Pro Dangdut edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Nanti masih kami buka ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yuk, yang mau gabung bisa langsung aja kirim chat, kirim voice note, SMS atau telepon di 0811-5311-945. Oke, kalau gitu sembari menunggu Anda bergabung, kita dengarkan dulu lagu dari Alam, Mbah Dukun.
1: Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang mau gabung ya, setelah mendengarkan berbagai macam lagu dangdut yang baru saja sudah disajikan sejak pukul 14.30 tadi, semoga tadi lagu-lagunya sudah bisa menghibur sore hari Anda ya, khususnya pendengar setia Pro Dangdut nih. Nah, kalau Anda punya lagu spesifik yang pengen didengarkan di sore hari ini, silahkan boleh gabung bersama kami ya dengan mengirimkan chat atau voice note atau SMS, dan juga bisa melalui telepon di 0811-531-1945. Masih dari dunia hiburan dangdut, pendengar, Akbar Calai dan Mingse kolaborasi rilis single baru Kok Masih Rindu. Setelah sukses mencuri perhatian lewat lagu Astaga Bercanda, Akbar Calai dan Mingse kembali berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Kok Masih Rindu. Masih mengusung genre hipdut yang memadukan hip hop dan dangdut, lagu ini hadir dengan nuansa ringan, catchy dan jenaka yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dalam rilisan terbaru ini, keduanya kembali bekerja sama dengan Giant Prayas Trinanda sebagai pecinta lagu. Kok Masih Rindu dirilis pada 2026 melalui kolaborasi Glitch House dan Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu ini melanjutkan kesuksesan Astaga Bercanda yang dirilis pada 8 Mei 2026 dan berhasil menembus tangga lagu di Indonesia serta Malaysia. Bahkan, per 2 September 2026, lagu tersebut masih bertahan di posisi kedua Spotify Top 50 Malaysia. Popularitasnya juga meluas setelah sound Astaga Bercanda digunakan dalam konten media sosial oleh sejumlah figur internasional, termasuk Ellie Goulding, Mel B dari Spice Girls, Sehun, dan anggota NTeam. Berbeda dari lagu sebelumnya yang mengangkat kisah cinta dengan balutan candaan, Kok Masih Rindu menghadirkan cerita tentang pasangan yang selalu merasa rindu meskipun baru saja bertemu. Inspirasi lagu ini ternyata berasal dari kebiasaan Akbar Calai dan Mingse dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kesibukan tampil dari satu panggung ke panggung lainnya, keduanya dikenal tetap menyempatkan diri melakukan panggilan video dengan pasangan masing-masing. Kebiasaan tersebut membuat Akbar Calai dan Mingse melihat bahwa rasa rindu tidak selalu hilang meskipun pasangan sudah sering bertemu. Perasaan itu kemudian dituangkan ke dalam lirik Kok Masih Rindu yang menggambarkan seseorang yang terus mencari pasangannya sejak pagi hingga malam, bahkan masih merasa kurang setelah bertemu. Cerita sederhana ini menjadi daya tarik lagu karena dekat dengan pengalaman banyak pasangan, khususnya anak muda yang sedang dimabuk asmara. Jika Astaga Bercanda menampilkan sisi romantis yang penuh kelakar, single terbaru ini memperlihatkan sisi bucin keduanya. Dengan lirik yang ringan dan cerita yang akrab dengan keseharian, lagu ini menjadi kelanjutan kolaborasi mereka dalam menghadirkan warna baru di ranah musik hipdut Indonesia. Nah, pendengar, silahkan ya yang mau gabung di Ruang Rindu setelah tadi mendengarkan berbagai macam lagu, kemudian ada informasi dangdut juga yang telah kami hadirkan untuk Anda. Silahkan ya yang mau gabung, mau request lagu dangdut atau mau mengirimkan pesan untuk yang tersayang juga boleh ya. Siapa tahu merasakan hal yang sama nih seperti lagunya Akbar Calai dan Mingse yang baru yang judulnya Kok Masih Rindu. Siapa tahu ada yang mau mengungkapkan rasa rindunya ya kepada pasangan, orang terkasih, keluarga, siapapun. Silakan boleh juga disampaikan di sini nanti biar lega gitu. Oke, pendengar, kalau gitu sembari menunggu, nanti masih kami berikan kesempatan hingga kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda masih bisa bergabung bersama kami di sore hari ini di Pro Dangdut edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Oke, kalau gitu langsung saja saya putarkan dulu lagu dari Eri Susan, Radio Dangdut.

Tahukah anda asal-usul nama Timnas Indonesia? Bicara soal julukan Timnas Indonesia yang dikenal dengan sebutan Tim Garuda, sebutan itu konon mengacu pada lambang negara Indonesia yang merupakan burung Garuda. Sementara itu, sejumlah sumber menyebut John Halmahera yang pertama kali menyebut julukan tersebut melalui tulisannya yang berjudul Garuda, Layakkah Jadi Harapan PSSI yang terbit pada tahun 1984. Sejak itu, kapanpun Timnas Indonesia bermain, para penggemar serta media memberikan dukungan melalui sebutan Tim Garuda Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami mengakhiri Prodangdut di edisi hari ini ya pendengar. Tapi tenang saja, Anda bisa mengikuti Prodangdut di edisi selanjutnya, sebab Prodangdut hadir setiap hari untuk menghibur sore hari Anda, yaitu pada pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih yang sudah bergabung, sudah mendengarkan Nunukan siang ini sejak tadi pukul 10 hingga sekarang menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di program selanjutnya pendengar. Tetap jaga kesehatan. Kalau bisa dikurangi aktivitas di luar ruangan, dikurangin. Tapi kalau memang harus keluar, jangan lupa gunakan masker Anda, dan mungkin bisa ditambahkan juga dengan kacamata ya pendengar, untuk melindungi mata Anda. Kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita untuk di edisi siar hari ini, pendengar, di hari Rabu 14 Oktober 2026, tim Nunukan Sore, saya Wina Dewiana di damping operator kami akan hadir di program Indonesia Cerdas ya, hingga pukul 17 sore hari nanti. Dan pastinya kami kembali ajak Anda untuk bergabung bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya di sambungan 0811-5311-945, atau untuk Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh berkabar. Yang berada untuk posisinya saat ini ada di paras perbatasan, juga boleh ada informasi-informasi menarik apa yang ingin Anda kabarkan dari sana, persiapan-persiapan barangkali seperti itu ya, untuk hiburan atau juga untuk UMKM yang ada di sana, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, hiburan ya, tarian seperti apa untuk para adik-adik kita, atau juga pertunjukan yang akan ditampilkan nanti malam atau sore hari ini sudah berlanjut, atau juga barangkali ada kegiatan-kegiatan lain ya sebelum nanti ada kegiatan penutupan untuk malam hari ini, insyaallah ya. Oke, baik, di program Indonesia Cerdas kami juga hadirkan informasi untuk Anda seputar program prioritas nasional, yang mana untuk Indonesia Cerdas yang juga merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan yang digagas oleh pemerintah untuk mendorong digitalisasi pembelajaran dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian ya, untuk program ini ada komponen-komponen utamanya. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, digitalisasi sekolah menargetkan ratusan ribu satuan pendidikan dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM ya. Dan juga selain itu komponen utama dari Indonesia Cerdas ini sebagai perangkat interaktif di mana menjadi penyediaan perangkat keras berupa papan interaktif digital atau interactive flat panel atau smart board, laptop serta modul ajar dan juga pelatihan dan pendampingan bagi guru agar mampu memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga merupakan perangkat yang dirancang agar bisa digunakan secara daring maupun luring serta mendukung wilayah dengan kondisi listrik terbatas atau termasuk tenaga surya. Kami hadirkan informasi masih di program Indonesia Cerdas bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas.

adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Timur. Lagu ini sering dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Lirik lagu Indung Indung diciptakan oleh Ilin Sumarni. Kata Indung memiliki arti ibu dan Udik yang berarti desa. Menariknya, lirik lagu Indung Indung menggunakan sajak berima. Sebagai lagu daerah, Indung Indung cukup populer dan ramai dinyanyikan banyak orang. Lagu ini memiliki arti dan makna mendalam tentang keagamaan khususnya Islam. Lagu ini merupakan salah satu lagu gambus Melayu yang tenar puluhan tahun lalu. Lirik lagunya lugas dan disampaikan dalam bentuk pantun Melayu. Diketahui banyak orang tua yang mengajarkan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan harapan agar anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik dan menjunjung tinggi sopan santun.

Pendengar, investasi pada manusia menjembatani kesenjangan, di mana pendidikan yang merupakan fondasi dari setiap cita-cita bangsa. Jalan, pelabuhan, dan juga infrastruktur digital memang penting ya. Namun tanpa sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan secara maksimal, semua itu belumlah lengkap. Indonesia cerdas berinvestasi pada pikiran dan masa depan bangsa. Dengan memberikan akses yang merata bagi setiap guru dan siswa terhadap perangkat modern, konten pembelajaran relevan dan juga kesempatan yang setara. Kita sedang membangun generasi Indonesia yang siap belajar, bekerja, dan memimpin di era digital. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami untuk di program Indonesia Cerdas sore hari ini. Untuk Anda boleh ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, boleh di 0811 5311945.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan.
3: Pendengar, pelaksanaan Indonesia Cerdas mengadopsi model berbasis kesiapan di mana memastikan untuk setiap sekolah menerima perangkat, pendampingan dan juga pelatihan sesuai kebutuhan serta kondisi lokal masing-masing, yang mana hal ini sekaligus tetap selaras dengan kurikulum nasional. Misalnya untuk teknologi papan interaktif digital, ya, papan interaktif digital yang dirancang sesuai kondisi geografis Indonesia dan dapat digunakan secara daring dan luring serta dilengkapi tenaga surya untuk wilayah yang belum memiliki listrik stabil. Kemudian dengan dukungan guru yang dilatih menjadi pemimpin pembelajaran digital, dan mereka juga dibekali dengan keterampilan baru, kemudian juga sarana-prasarana alat bantu mengajar interaktif serta dukungan nasional. Kemudian dari Sabang hingga Merauke, Indonesia Cerdas ini memastikan setiap sekolah dan setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara. Setiap komunitas menjadi bagian penting dari transformasi digital pendidikan Indonesia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar di program Indonesia Cerdas yang menjadi informasi terakhir kami untuk sore hari ini. Dan saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Indonesia Cerdas untuk Anda. Jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8 untuk wilayah Samarinda, kemudian Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan.
4: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan, Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Bus. Memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah, seperti itu.
1: Kondisi kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina.
0: Gitu. Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta? Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini.
0: Amin,
1: Wina,
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin. Baik,
1: iya.
0: Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya, baik, dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Pondeksen BOSF dan Orang Utan Pondeksen Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam, guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan-pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF Pangkalan Bun ada OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Menyelesaikan permasalahan yang ada di Kortla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Kortla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, tentang kesehatan, vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
5: Selain tadi pemadaman itu di Nyaru Menteng juga ya, tentang apa ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri sudah meminta kepastian kapan, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2 Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik, Ria ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samsa Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadik pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar Dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
1: Baik, Ervi.
0: Tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
1: Kalau informasinya, informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
0: Ini terkait, oh masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
1: Baik, Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
0: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 kilo hingga 5 kilo, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian laporan dari Tarakan, selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
1: Terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah kabut berkurang asap, lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsuddin Nur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas

0: Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nor menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nor Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
1: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nor. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
1: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
2: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
3: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan, ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini, para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Satu informasi ya sebelum kita beranjak untuk di program religi sore hari ini terkait Kabupaten Nunukan yang menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 sampai dengan 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional, dan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026 dan ketujuh siswa tersebut akan membawa nama Kalimantan Utara untuk berkompetisi dengan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore ya, dan kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga nanti akan ada lagu-lagu Islami sambil menunggu waktu maghrib di Kota Nunukan dan sekitarnya. Kami informasikan waktu maghrib hari ini pendengar tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kami hadirkan dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori Zulaikha.

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Al-Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zamzam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan. Rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah SWT.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang

0: harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Iya, kenapa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: masih bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas hingga pukul 20 malam hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi di program musik dan informasi untuk edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Boleh ya untuk di sela-sela acara kami bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Anda silakan tersambung bersama kami di 0811 5311 945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, Anda boleh kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda dari rangkuman reporter kami. Kemudian juga nanti kami akan update melalui situs rri.co.id. Dan informasi apa yang ingin Anda sampaikan juga boleh kami ketengahkan ya, terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda dan juga informasi lainnya. Boleh, silakan.
1: Mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Mendengar masih informasi dari rangkuman reporter, kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi terkait Kepala Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Yan Rusmanto, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2B Nunukan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan monitoring, pengawasan, dan pengendalian terkait dengan pelaksanaan fungsi dan pemasyarakatan di seluruh satker di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yan Rusmanto menyampaikan salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait pembinaan kemandirian sebagaimana yang menjadi program nasional, bahwa seluruh kementerian dan lembaga agar bisa mensukseskan ketahanan pangan seperti Lapas Kelas 2B Nunukan yang menjadi salah satu satker di kementerian yang cukup berhasil dalam hal mensukseskan program tersebut. Lanjut disampaikannya bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Forkopimda, pelaku usaha, dan semua mitra Lapas Nunukan agar dapat bekerja sama karena banyak hal yang dapat dilakukan. Apalagi tugas dan fungsi Lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, namun banyak aspek yang dapat dilakukan bersama. Ia juga menambahkan bahwa sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan ini sudah dikenal luas oleh masyarakat melalui wisata yang berisikan pertanian, peternakan, pakan, perikanan, dan hal tersebut juga terus dikembangkan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam rangka pengembangan dan produktivitas.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerjasama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, meresmikan tiga fasilitas yang berada di Sai Lanuka, yakni Gerai UMKM, Galeri Lanuka, Pos Bapas Lapas Kelas 2B Nunukan, serta penebaran bibit ikan air tawar. Ia mengatakan Lapas Nunukan telah membangun fasilitas untuk menjual dan mempromosikan hasil pertanian dan produk karya warga binaan dengan bekerjasama Dharma Wanita. Ia juga mengatakan dengan adanya fasilitas yang sudah diresmikan ini, Lapas Nunukan telah membuktikan bahwa pembinaan khusus kemandirian benar-benar telah dilaksanakan. Ada beberapa yang perlu dukungan dari lintas sektor, ada potensi yang luar biasa terkait dengan hasil karya warga binaan berupa batik Lanuka. Ia juga mengungkapkan jika hasil karya batik Lanuka ini memiliki nilai jual dengan harga standar dan tidak mahal. Harapannya dapat berkembang, tidak serta-merta mengejar profit, namun mengejar bagaimana kemampuan potensi yang ada di lapas itu bisa dikembangkan secara maksimal. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar, masih dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh jeng, ngerinya ya sekarang.
2: Apa sih yang ngeri? Emang lagi nonton apa?
1: Ini loh, dimana-mana ada saja berita penculikan anak. Bikin khawatir saja. Besok anakku gak ke sekolah kan lah, takut aku.
2: Emang penculikan anak tuh di sini kah?
1: Enggak sih, ini beritanya di tempat lain, tapi kan menakutkan. Siapa tahu di sini sudah ada.
2: Aduh Jeng Sarah, kalau ada berita seperti itu jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu dan kenali sumber beritanya. Kita memang boleh khawatir dan waspada, Jeng. Tapi jangan sampai menghambat kegiatan kita dan anak-anak kita. Satu lagi, jangan langsung mempublikasikannya.

malam hari ini, menghibur suasana malam hari Anda bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Malam hari ini barangkali lagi santai ya, atau juga lagi prepare, persiapkan sesuatu untuk jalan kemana gitu, JJM, jalan-jalan malam bersama keluarga, teman-teman sudah janjian ini ya untuk menghadiri hiburan tepatnya di paras perbatasan. Nah, hati-hati ya, apalagi untuk Anda yang juga membawa anak-anak, hati-hati selalu dalam jangkauan Anda seperti itu ya, biar di sana hiburannya dapat, senangnya juga dapat ya. Untuk Anda malam hari ini di program musik dan informasi, boleh silakan yang juga ingin sharing informasi atau untuk Anda juga ingin mengabarkan kepada kita terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811-531-1945. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kemudian untuk Anda yang ada informasi barangkali seperti itu Anda temui saat Anda keluar rumah, ingin Anda kabar juga silahkan di via telepon, kami terima di off air. Saat Anda dengarkan lagu-lagu, boleh Anda kabarkan informasi apa yang ingin Anda sampaikan bersama kita di program musik dan informasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait program makan bergizi gratis MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong kebiasaan menabung. Salah seorang siswa kelas 6 SD Negeri 005 Nunukan, Humaira, mengaku dapat menghemat uang jajan untuk membeli makanan di sekolah berkat adanya program MBG. Dan uang jajan yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan kini dapat disisihkan untuk ditabung hingga saat ini. Tabungan yang berhasil ia kumpulkan mencapai sekitar 1 juta rupiah. Ia juga mengatakan setiap hari ia menerima uang jajan sebesar 15 ribu dari orang tuanya. Sejak adanya program MBG, uang yang digunakan untuk membeli makanan di sekolah hanya berkisar 5.000 hingga 10.000. Dan sisa uang jajan tersebut kemudian ia sisihkan untuk ditabung setiap hari. Dan kebiasaan ini pendengar membuat ia mampu mengumpulkan tabungan hingga mencapai sekitar 1 juta rupiah. Ia menambahkan kebiasaan menghemat uang jajan tersebut turut didukung oleh menu MBG yang dinilai sesuai dengan seleranya, di mana porsi makanan yang diberikan juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan siswa selama di sekolah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, Mbak Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Mbak.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Mbak, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Mbak. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Mbak, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Masih di program Musik dan Informasi malam hari ini bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas, dan juga kembali selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Boleh ya untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, mengabarkan kepada kami terkait barangkali seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga untuk Anda ingin berkabar saat keluar rumah, kemudian ada informasi Anda temui, ingin Anda sampaikan, boleh Anda silahkan di 0811-5311945. Informasi Anda dapat kirimkan di SMS dan juga WhatsApp. Baik pendengar, di malam hari ini masih di program Musik dan Informasi, kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, dan juga akan kami akses dari situs rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Indonesia? Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Apa cantik manggil abang? Naksir ya?
2: Ih, perasaan betul bang kau nih bang.
1: Terus kenapa?
2: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
1: Masa sih?
2: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya bang.
1: Jangan marah-marah bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
2: Ah si abang nih, bukan marah bang, tapi asap rokok yang tersebar itu bang mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya bang.
1: Waduh, iya, kalau gitu maaf.
2: Selain itu juga bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
4: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Baik, pendengar, kami akhiri di program musik dan informasi edisi siaran hari ini. Dan saya juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Untuk selanjutnya, hingga pukul 24 malam hari nanti, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas hari ini. Baik, pendengar, langsung saja sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Sari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Hadriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian, dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tantian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang menyesak, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan,

0: pemasyarakatan.
1: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutlah. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
0: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
1: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
0: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPC Air Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Terus Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada talasemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM dan hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan, ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini, tuh cepat tahu, ya cepat kita obati.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan, mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa malam hari ini 14 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa topik perbincangan akan kami hadirkan di malam hari ini, juga termasuk informasi reporter kami yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Anda juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Peringkat pertiga, pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13 pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin Lee, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
2: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
0: Iya.
2: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel.
0: Yeah.
2: Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak di Addis Ababa tidak berangkat. Okay. Sudah dicegah oleh imigrasinya dan tidak berangkat, dan pihak maskapainya juga tidak menugaskan warga negara Indonesia untuk menjadi pilot di penerbangan ke Israel tersebut.
0: Ya, kalau ini kan
2: jadi
0: identitas
2: ini
0: pilot baru.
2: Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya soroti justru kenapa tidak dicegah sejak awal agar tidak menerbangkan pesawat ke Israel itu.
0: Oke, tapi seberapa lazim sih Pak negara tujuan itu membatasi awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan ini, Pak Alvin?
2: Itu sesuatu yang lazim ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya. Tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel, Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri apa ya, contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di bandara enklav sipil adalah Lanut, militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil, seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin itu harus punya security clearance.
0: Okay.
2: Aneh kan?
0: Warga negara
2: Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya baik itu pilot maupun awak kabin harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kondisinya seperti itu.
0: Baik, tapi apakah sama Pak izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
2: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance, dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu semuanya harus mendapatkan security clearance.
0: Oke. Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
2: Keamanan, bukan keselamatan.
0: Keamanan penerbangan. Baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa risiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak?
2: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti pilot di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
0: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain ganti pilot itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan, begitu Pak Alvin ya.
2: Iya. Tapi Pak, yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
0: Ya. Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini, Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
2: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu okay, baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
0: Iya. Ini kan pesawat kargo, Pak ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini, Pak?
2: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan Fly Dubai. Nah, itu harusnya enggak. Justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu, sengaja mau bikin drama dia.
0: Karena perlakuannya berbeda kan, Pak ya, Fly Dubai sebelumnya dan juga dua minggu sebelum peristiwa warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines.
2: Jangan lupa Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana. Jadi dia butuh heroisme, drama-drama seperti itu untuk jualan.
0: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih Pak standar internasional yang mengatur artinya pengakuan lisensi seorang pilot asing ini, Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini, Pak?
2: ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di, iya, misalnya di Turki, iya, di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia,
0: iya,
2: tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana, endorsement.
0: Iya, iya.
2: Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia mereka mengajukan pengesahan endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya, dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada bendera di mana maskapai tersebut tercatat,
0: gitu.
2: Jadi ini bukan masalah lisensi.
0: Oke, ini betul-betul masalah berbeda, Pak, ya, dari situ ya. Nah, sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain, Pak?
2: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat rame gitu? Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat rame karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
0: Kalau peristiwa seperti ini ada tidak nih, Pak, dampak bagi karir seorang pilot sendiri, Pak?
2: Oh, nggak ada. Ini bukan kesalahan seorang pilot. Ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya, ini murni urusan politik ya. Kecuali murni, kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal. Dia tidak, pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia ditugaskan oleh perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan.
0: Iya,
2: bukan
0: iya,
2: pilotnya sendiri.
0: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah, Pak, dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
2: Keberatan kepada?
0: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya nih, Pak. Karena kan sudah.
2: Nah, itu tergantung dari maskapai penerbangannya, apakah ada perjanjian khusus atau tidak. Tapi secara keimigrasian, memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak, warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
0: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini, Pak, bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini, Pak?
2: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu,
0: ya.
2: Dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
0: Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, Pak, di malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkeluarga negara Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami, yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini, walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan, termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam program to the point kami untuk dapat memberikan pendapat Anda di 0213523172, 3844545, 3862375, dan 3866712. Ada pendengar yang sudah tersambung, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin. Ya.
3: Rasulullah bersabda, wasallam melihatmu dari hatimu, bukan dari wajah dan bentuk tubuhmu. Jadi kalau udah hati tidak menerima, apapun tidak menerima gitu. Jadi kalau orang kafir Israel udah melarang seperti itu, Indonesia ya gampang ikutan aja melawan seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Nah, terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Malam akan kembali dengan informasi ataupun topik perbincangan lainnya.
4: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
5: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
4: Gak inget, kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
5: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
4: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
5: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
4: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
5: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
4: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
5: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
4: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
5: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
4: Kok kayak nyindir aku?
5: Ya, emang.
4: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
5: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
6: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
7: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
8: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
7: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
8: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
7: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
8: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
7: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
8: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
7: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
8: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
7: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
8: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
7: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
8: Darat, laut, udara,
7: satu Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Pro 1 Nunukan malam hari ini. Dan kali ini kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti acara spesial kita, Ruang Rindu Nasional.
1: Rindu Memori.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget
0: ya
1: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Ali sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cacat ya.

0: Sandora ya kan, dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang 10 lalu.
0: Tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
0: Alemong aku, apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
1: kok gak cocok ya. Yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa bisa nyatu, gitu ya bang ya.
0: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari ya kan, sambil mencari gitu. Nah, jadi pada suatu hari,
2: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
0: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Jadi Emerald
0: ya. Emerald ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
2: Oas TPS gak sih bang?
0: Oas
3: pencipta lagu juga.
2: Oas pencipta lagu itu kan.
1: Dia ngomong apa bang?
0: Oh beliau, gimana kalau Lisi Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Lisi ini berteman sama Bang Oji dari lama.
0: Iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
1: Loh,
2: jadi sekian lama itu gak
1: loh, restoran berkembang.
0: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
0: orbitannya beliau kan.
2: Betul.
0: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
0: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
2: Oke.
0: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak yang sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
0: salah.
1: Juga loh.
0: Aku padamu
1: takkan berubah.
0: Oke. Okay. My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
2: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
0: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
0: ya.
1: Karena tadi
0: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
0: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
2: Betul
0: kan,
2: banget. Saya juga mencari-cari.
0: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
0: Menjelang subuh baru pulang ya.
2: Waduh,
0: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
0: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
2: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Lis,
2: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin Dunia gimana? Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
2: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
0: Ular nggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong. Karena kan sama-sama jebolan dari
0: bintang radio.
2: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
2: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang benar nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
0: Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata.
2: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih. gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa, lagu Jawa. Diprotes sama OAS. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.

0: orang Medan sering
1: malah gue bilang gitu, malah itu bagus ada ciri iya khasnya loh. Saya begitu kan, nggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
2: ya, ya udah gitu ceritanya.
3: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Alis dan Bang Ozi udah banyak nih. Kita ke Jember ya. Dulu ya, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
3: Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Oji Saputra dengan ya, Mbak Lis.
3: Siap, langsung ya. Pertanyaan.
2: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
2: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
3: Salam amin. Kenal kembali.
2: Salam kenal
3: lagi. Dengan senang hati.
4: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
3: Okay.
4: Ya.
2: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
3: Itu aja.
4: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh.
3: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
3: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
3: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
3: Selamat malam juga.
5: Baiklah.
3: Siap langsung.
5: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
3: Oke. Silakan langsung.
2: Silakan Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
3: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
3: Masa bodoh.
2: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget.
6: Mau marah masa bodoh.
3: Masa bodoh saja tadi udah diputer. Tadi udah
5: diputer. Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
3: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
3: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
3: Siap, terima kasih ya.
2: Harus ada undangan.
3: Mohon doa tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Terima kasih.
2: Bye-bye.
3: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
7: Halo.
3: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Cewek kayaknya.
3: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
2: Ini Ayu.
3: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
2: Dan Bang Ozi Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Ozi Saputra. Bang Ozi Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
3: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
2: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan orang musim atas.
3: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
6: Tetap sama.
3: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
6: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikonik banget ya.
2: Iya, ikonik banget, betul.
3: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi, Mang Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
3: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
2: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
3: Mbak Liz Mainawati.
2: Liz.
7: Ya, Mbak Liz, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses ya. Yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
3: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
3: Sama-sama Ayu.
2: Terima kasih.
3: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
0: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
3: Nonton?
2: Hah? Halo Ica.
3: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
2: Langsung keputus.
3: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
3: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Ini sama Elsa Maria kembali lagi.
2: Oh iya,
3: Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
2: Ada Bang Oji Saputra,
3: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati.
2: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
2: Betul. Betul.
8: Iya, iya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
3: Iya.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz.
3: Liz, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
3: Oke,
8: buat Tante
3: siap.
8: Sama Om.
3: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
3: Oke.
2: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
2: boleh, salam.
3: Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
8: Dan
3: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
3: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
3: Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
3: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
3: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
3: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
3: Bang Ozi dan Mbak Liz
2: Mainawati dan Bang Oji.
9: Mbak Liz Mainawati.
2: Ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
3: Malam.
9: Baju hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
3: Yeah.
9: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
3: Siap.
9: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
3: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
3: Oke,
2: nanti siap. Dijawab
3: ya, tunggu ya.
2: Oke, silakan Bang.
3: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
3: Oke, terima kasih.
2: Makasih, Bang.
3: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
3: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
2: Iya.
3: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang?
2: Zaman now. Yeah.
3: Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
6: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
2: Betul,
6: ya.
2: Betul
6: kan?
2: Bang Oji, setuju sekali.
6: Dan kita
2: sekali.
6: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya,
6: gitu.
2: Betul.
6: Nah, gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
2: Bisa mengupgrade.
3: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
3: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
3: Salto. Gimana
2: alto
3: silakan dijawab.
2: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
6: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
6: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
6: itu yang
2: itu. Ya memang berjodoh dia di Dunia Belum Kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
6: Iya, penantian 10 tahun loh.
2: Iya, makanya
3: gitu ya.
1: Dendam saya pun juga
2: nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
3: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
6: Nah, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
6: Tetep lah.
3: Horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah Rajin. Iya. Kayaknya sudah melebur ya. Karakternya
3: ya.
2: Ke dalam film horor itu benar.
1: Ketawanya pun khas. Ya kan?
2: Aku dulu sempat takut loh. Nah, Bang. Lihat semanis jembatan aku ya takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
3: ya,
2: karakter.
3: Sukses menakut-nakuti ya.
2: Bener.
3: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Oji dan
6: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
3: Dari
6: cuma
3: kecil ya?
6: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
3: Barengan.
6: Ya beda daerah aja.
2: Beda daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
6: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
2: Oke.
6: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
6: Iya bener.
2: HP Musik.
6: Nah itu tahun 90-an.
2: Iya 90-an. Iya itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau gak salah
3: gimana?
2: Tunggu Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
6: Pernah
2: sama HP record.
3: Ih. Oh iya.
2: Pernah. Ya Mas Oji ya.
3: Genrenya apa?
2: Lagu pop ya.
6: Iya. Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah.
3: Udah semua lah ya kan.
2: Iya.
3: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi Mbak kapan?
1: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
1: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
3: Cintanya Remaja.
1: Gitu. Sama
6: itu
1: sih
6: paling
1: dulu.
6: Paling hits ya Cinta Remaja ya.
1: Lebih dulu, Mbak Lis. Ada juga yang lain.
2: Yeah.
1: Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada.
2: Iya sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
3: Iya siap.
2: Lalu ya.
3: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
6: Ya. Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
3: kenal
6: banget,
2: ya,
6: sudah.
2: Sekarang tinggal
6: dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow,
3: enggak
2: kelihatan
3: ya kan?
2: Ini enggak kelihatan kan ya? Pemirsa.
6: Tinggal minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
2: Oke. Amin.
3: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Makasih, pernah aku dikirim.
3: Oh iya, enggak pagi-pagi. Banget.
6: Makanya saya tuh dari kalau mau selalu mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, luar biasa loh.
1: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan. Menyanyi juga. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
3: Amin.
1: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
6: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Jadi semangat.
6: Makasih gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener Mbak loh. Bulu berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra langsung ya dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati. Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya. Okay. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaannya.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
2: Okay,
5: jadi
2: ditunggu ya.
5: Pertanyaannya siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih.
5: Ya,
2: tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara sama bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Apa Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum
2: cuman. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
2: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh.
2: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap, okay.
1: siap.
2: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar.
1: Ya, si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Mas Yama, terima kasih.
6: Tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
2: iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, okay, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica pede deh.
7: Halo.
2: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Oh, ya berputus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi ku matiin deh.
2: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
2: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
2: Waalaikumsalam. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku
9: rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
9: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
9: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
9: Ya, untuk mbak Liz Minawati.
1: Iya,
9: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
9: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
10: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
10: Iya bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti.
9: Dibain film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
9: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Tunggu ya Mbak Haryanti.
9: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
9: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Tom Kangen. Itu ya untuk semuanya,
1: Mbak.
9: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
11: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
11: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
11: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
11: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
11: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
11: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
11: Dapat banget gitu feel-nya tuh dapat.
2: Oh, masya Allah, makasih dapet. Teh.
11: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, ya. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
11: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
11: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya. Gitu,
1: kan? Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
11: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
11: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga kah Teteh Dinda?
11: Aduh, jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
11: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
11: Sukses. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan
2: amin, keluarga
11: masing-masing.
1: Sama-sama.
11: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas tapi jadi
2: kesini ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
11: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
2: Terima kasih.
11: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
12: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Beda-beda
12: betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
12: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
12: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
12: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
12: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
12: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke. Okay.
1: Iya, Indah Permatasari. Iya.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget
2: sampai 6 seri loh.
12: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
12: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
12: aku tuh penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
12: Kamar mandinya itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Siap. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
12: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
12: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
12: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
12: kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
12: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya? Kok jadi lupa aku? Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit
0: Artinya dari Bang Ozi
12: gimana
0: lebih suka
12: seneng ya,
0: nyanyi atau film?
12: Iya nyanyi dong, ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau suntik itu kadang-kadang mundur dibayar.
0: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
12: Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini
1: yang itu yang kadang deg-degan.
12: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
12: ini sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
12: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Lebih menyesuaikan.
12: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, setuju.
12: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh, malu sekarang jadi.
12: Tadinya malu, jangan malu-maluin.
0: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Ozi kok nggak tumbuh-tumbuh?
12: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
12: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Ozi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
12: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
12: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja,
1: ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
12: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
12: Kiamat. Iya, gitu.
0: Iya.
12: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
0: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
12: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok
12: dia. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
12: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
12: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
0: Oke.
12: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
0: siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
12: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balik semua kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
13: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
1: dengan siapa ini?
13: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa
0: ini?
13: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
13: Iya.
0: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
13: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
13: Amin.
0: Siap.
13: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
0: Justru harus nanya.
13: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat, jadi dulu Yohana masih bisa
12: Menerawang.
13: Melihat Om Oji.
1: Oh, jangan saya deh, aku dengerin nih.
12: Apa yang dilihat?
2: Gitu. Maksudnya bisa nonton iya. gitu ya. Bisa
13: iya,
2: nonton
13: Om Oji. Iya, kan Yana sekarang jadi difabel netra. Oh, jadi Yana okay. tidak bisa melihat. Oh. Jadi Yana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
12: Oh gitu.
1: Oke. Biasa ya.
12: Insyaallah.
1: Ini Tante Lisnya langsung merinding. Iki.
10: Langsung merinding.
2: Ya. Dikira menerawang.
1: Dikira menerawang. Kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan silakan.
13: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
12: Alhamdulillah. Terima kasih ya.
13: Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
12: Oke.
1: Okay.
13: Gitu.
1: Oke,
13: okay,
1: siap.
13: Itu aja.
12: Siap.
13: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
13: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
12: Oh. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
13: Yo. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
12: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar. Mantap memang ya. Sudah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada filmnya
1: biang kerok. Ini nih.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Uci.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya.
3: Iya,
0: ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, pasti Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Bram, Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mo Sanyutain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya, Kang.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki
0: wis. Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya. Jadi nanti bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi, main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya, hampir semua jawab, ini impresi. Bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Uzi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: aja. Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Bungkus ya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa, Kang?
0: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul.
3: Ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana rekaman?
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaan.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih
4: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Mbak Lisa. Mas Oji, salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap,
4: ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: dengan Mbak Lis Menawati,
0: betul. Ya.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Bi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan cover lagu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
2: Oke, motivasi nak ya.
5: Iya.
2: Iya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Kak. Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu? Karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
2: Oke. Okay. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah.
2: Si manis jembatan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
2: Siap.
6: Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
2: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Masih ya, Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh, Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih, Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Terima kasih. Semangat terus, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya, iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi gak sabar
3: Bener ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Berapa tahun yang lalu ini.
1: Oh,
2: cuman gak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya
1: nanti kita viralkan ya.
2: Mbak Lis,
0: Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis. Okay. Ya,
2: si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Nah, itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak sutradara,
2: ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia. Iya.
3: Mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah, itu kan.
2: Nah, itu saya enggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, okay.
3: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
3: usah.
1: Enggak
3: usah.
0: Biar dianya enggak datang, kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
1: Itu berkahnya.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Benar.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis mana sih yang enggak pernah didatengin?
3: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara keplontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang.
1: Oh, sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap
1: sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
3: ya. ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cepat
3: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap dengan senang
2: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke, okay.
3: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya jalan ya dari Yang Maha Kuasa.
3: Betul. Amin.
0: Siap kalau begitu.
1: Banget.
0: Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional ya, ada Ita Purnama Sari tadi ya. Dan kembali malam hari ini di Pro 1 Nunukan juga masih di Ruang Rindu, pastinya lagu-lagu nostalgia juga kembali masih kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Semoga malam hari ini buat yang juga lagi menikmati waktu santai di rumah atau juga dalam perjalanan Anda sambil dengarkan lagu nostalgia, bisa membuat suasana semakin riang, bisa membuat yang lagi rindu juga semoga bisa terobat rindunya. Yang malam hari ini lagi di paras perbatasan, yang lagi nonton Niji ya. Oke, untuk semuanya hati-hati juga ya saat pulang nanti. Semoga menyenangkan apapun yang dinikmati malam hari ini. Pokoknya tetap hati-hati dimanapun berada. Dan segera kita jelang dulu lagu-lagu nostalgia untuk Anda.

0: Abi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

tersebar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik?

0: Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai tak semua luka harus dibalas. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Anam Ashari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah luar biasa, walaupun agak sedikit sedikit kurang
0: semoga
1: sehat.
0: Semoga cepat fit lagi ya Pak Ustadz ya. Amin. Tapi terima kasih sudah hadir di Mutiara Pagi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan Pak Ustadz, terkait topik hari ini itu kan tentang tak semua luka harus dibalas. Nah, saya jadi muncul pertanyaan nih Pak Ustadz. Berarti apakah ada luka yang boleh dibalas atau seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya.
0: Penjelasannya silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sampai dengan saat ini Allah selalu limpahkan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat yang terkadang kita sebagai manusia banyak tidak menyadari, dan bahkan mungkin banyak dari kita yang tidak mensyukuri nikmat sehat yang Allah limpahkan kepada kita sampai nanti kita betul-betul mengalami sakit baru kita menyadari bahwa sehat itu ternyata adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita. Maka semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua luka harus dibalas. Ini merupakan nasihat bagi kita semuanya bahwa setiap kita pasti akan mengalami qadar, dizalimi oleh siapapun. Setiap manusia, setiap kita pasti akan mendapatkan, mengalami qadar, dizalimi oleh siapapun, dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan qadar itu sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum kita ada, takdir itu, qadar itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah itu telah menulis takdir-takdirnya makhluk, seluruh makhluk. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi belum ada langit bumi, kita pun belum ada, takdir kita sudah ada. Termasuk takdir yang akan menimpa kepada kita, masing-masing kita, ada takdir dizolimi oleh orang lain. Dan itu pasti, siapapun. Sama seperti takdir atau qadar mendapatkan nikmat, semua manusia dapat takdir atau qadar itu. Begitu juga qadar didolimi, dilukai, disakiti, itu juga akan kita jumpai, masing-masing kita. Nah, itulah semua itu yang didolimi, dilukai, itu adalah hal-hal yang tentunya tidak menyenangkan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak semua luka itu harus dibalas. Tidak semua luka itu harus dibalas. Ada doa yang bisa kita manfaatkan, ada kesabaran yang bisa menjadikan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasannya dengan tanpa batas, bighairi hisab. Tetapi sekali lagi, bahwa kita ini sebagai manusia memiliki syahwat yang walaupun sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua luka harus dibalas. Tapi terkadang kita memilih dengan pilihan syahwat kita, berusaha untuk membalas luka itu. Ketika ada muncul pertanyaan, apakah ada luka yang boleh dibalas? Jawabnya, orang yang dizolimi itu punya hak sebenarnya untuk membalas perbuatan zolim yang dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Coba, Allah itu tidak suka dengan suara keras, suara jelek, omongan-omongan yang tidak baik. Coba, innallaha la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul illa, kecuali man zulim, orang yang dizolimi. Artinya boleh sebenarnya luka itu dibalas dengan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan juga, sehingga bisa impas, perbuatan zolim dibalas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman itu seharusnya bersikap ketika kita dizolimi, ketika kita disakiti, ketika kita dilukai. Allah memilihkan itu kepada kita. Contoh misalnya, Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 134, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman bersikap ketika kita dizolimi, disakiti, atau dilukai. Allah memberikan petunjuk kepada kita, alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan sempitnya atau lapangnya. Kemudian wal kadziminal ghaidh. Orang iman, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa menahan terhadap amarahnya. Wal kadziminal ghaidh. Orang iman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan terhadap amarahnya. Coba kalau kita renungkan, bagaimana Allah memilihkan kepada kita, walaupun Allah mengizinkan, illa man zulim, kecuali orang-orang yang zulim, orang yang dizulimi, boleh membalas luka, boleh membalas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi Allah memilihkan kepada kita orang-orang iman, wal kadziminal ghaidh. Walaupun ini adalah kalam khobar, tetapi seakan-akan memerintahkan kepada kita orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa, untuk apa? Menahan terhadap amarah. Menahan terhadap amarah. Wal kadziminal ghaidh. Kemudian selanjutnya, wal afina anin nas, dan kemudian memaafkan pada orang lain. Maksudnya adalah memaafkan orang yang menzalimi. Sekali lagi, bahwa ini Allah yang pilihkan untuk kita. Kita dipilihkan supaya kita bisa apa? Wal kadziminal ghaidh, menahan terhadap amarah. Kemudian wal afina anin nas, dan memaafkan pada orang lain. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini terkesan wah sangat sulit itu. Ketika kita dizalimi, ketika disakiti, kemudian kita menahan amarah kita, dan kemudian kita diperintahkan untuk memaafkan. Sangat sulit sekali itu. Kenapa? Karena kita manusia punya syahwat yang secara refleks ketika disakiti, maka pasti akan balik untuk membalas perbuatan zalim, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menyakiti. Minimal kata-kata yang jelek yang keluar dari mulut kita. Tetapi sekali lagi, bahwa Allah memilihkan yang baik untuk kita. Wal kadziminal ghaidh wal afina anin nas. Tahan amarah, kemudian maafkan. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak menyadari bahwa amarah itu sebenarnya bisa dikendalikan. Amarah itu bisa kita tahan untuk tidak kita luapkan. Contoh misalnya, kita sebagai seorang cleaning service misalnya, di sebuah kantor, ketika kita sudah membersihkan, menyapu dan mengepel satu ruangan, kemudian ada teman kita yang sama-sama sebagai cleaning service, tiba-tiba masuk lewat dengan memakai sepatu yang kotor, pasti kita akan marah. Dan kita memilih untuk apa? Meluapkan kemarahan kita. Tapi coba, begitu kita sudah bersihkan satu ruangan tersebut, kemudian tiba-tiba atasan kita, pemilik perusahaan, yang lewat dengan sepatu yang kotor, apakah kita berani meluapkan amarah kita? Itu bukti bahwa amarah itu bisa dikendalikan. amarah itu bisa ditahan untuk tidak diluapkan. Makanya sama-sama kita marah, sama-sama kita jengkel, sama-sama kita gak suka dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, Allah pilihkan sesuatu yang terbaik, yaitu wal kadziminal ghaidho wal afina 'anil nas. Surat Ali Imran 134. Wal kadziminal ghaidho, tahan amarah, wal afina 'anil nas, dan maafkan. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Allah Subhanahu wa taala jelas sekali memberikan petunjuk kepada kita. Kalau ada orang-orang yang menyakiti, ada orang-orang yang menzalimi, ada orang-orang yang membuat hati kita terluka, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita yang pertama, khudzil afwa. Jadilah pemaaf. Tidak semua luka harus dibalas. Khudil afwa, maafkanlah. Jadilah pemaaf. Allah pilihkan itu untuk kita. Walaupun kita ada hak untuk membalas, meluapkan amarah, tetapi Allah pilihkan khudil afwa. Jadilah pemaaf. Maafkanlah. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, dan tetaplah memerintahkan kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf, termasuk memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk tetap selalu berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, termasuk memaafkan itu tadi, termasuk menahan amarah itu tadi, dan berusaha untuk tidak membalas pada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan yang ketiga yang Allah bilang kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh itu. Kalau gampangannya, Allah mau bilang udah, cuekin aja orang-orang yang berbuat zalim itu. Yang penting kita bagaimana bisa memanage hati kita, khudil afwa, jadilah pemaaf, berusaha untuk memaafkan, minimal supaya hati kita ini bisa tenang, supaya hati kita ini tidak ada kebencian kepada orang lain. Begitu luar biasanya sebenarnya Allah memilihkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Hanya kadang-kadang kita ini terkalahkan dengan syahwat kita, terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Ketika disakiti oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, refleks kita akan membalas. Minimal ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang melaknat kepada orang yang menzalimi kita. Kalau sudah demikian, apa bedanya kita dengan dia? Dan tidak ada manfaat bagi kita. Coba kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Yang pertama, tadi bisa memaafkan, kemudian bisa menahan amarah, bisa sabar, tidak meluapkan emosinya, tidak meluapkan amarahnya, walaupun dengan kata-kata sekecil apapun. Maka Allah mengatakan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan yang tanpa hitungan bagi orang-orang yang bisa bersabar itu. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah itu 155, wabashshiris sabirin, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang bisa bersabar itu. Nah, itu semuanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu pada doanya orang-orang yang dizalimi. Sebab fa innahu, maka sesungguhnya laisa, tidak ada bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan kita menjadi orang yang dizalimi, kemudian kita bisa menahan amarah kita, tidak membalas walaupun dengan ucapan sekecil apapun, kita bisa manfaatkan doa itu untuk doa yang baik. Tapi coba tengok diri kita, pada saat kita dizalimi, apa yang keluar dari lisan kita? Balas mencaci? Ah, dia juga begitu. Nah, berarti ketika kita dizalimi, hilang sudah kesempatan kita untuk berdoa, doa yang mustajab tadi. Padahal Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, laisa baina wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara doa kita dengan Allah. Doa itu mustajab dan dikabulkan, dan bisa jadi kontan langsung dikabulkan. Tetapi kadang kita memilihnya, memilih untuk apa? Mencaci, mencela, membalas orang yang menzalimi kepada kita. Maka kesempatan doa itu hangus. Nah, makanya sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan berdoa yang mustajab itu. Kenapa? Karena kita ketika dizalimi itu langsung refleks, minimal lisan kita langsung membalas dengan kalimat celaan. Andaikan ketika kita mendapatkan kabar perbuatan zalim dari orang lain, kemudian hati kita ini merasa tersakiti, terluka, kemudian kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khair min. Ketika mendapatkan musibah, langsung istirja, mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kemudian tidak ada satupun kata celaan yang keluar dari lisan kita. Maka pakailah kesempatan itu untuk berdoa yang doa itu mustajab. Rasulullah katakan, laisa bainaha wa bainallah hijab, tidak ada penghalang antara doa dengan Allah, langsung dikabulkan. Tapi itu sulit, cari momen yang kita tidak membalas dengan celaan sedikit pun itu sulit sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu adalah ketika kejutan pertama kali kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan perbuatan zalim, langsung tiba-tiba tenang dan kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleksnya kita itu apa? Makanya Rasulullah mengatakan inda sadamatil ula, ketika kejutan yang pertama, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita ketika mendapatkan musibah, mendapatkan perbuatan zalim itu? Disitulah yang disebut sebagai kesabaran, dan itu akan mendapatkan janji tadi, wabashiris sobirin, dapat kegembiraan, dapat kebahagiaan, ya, yang termasuk yang Allah janjikan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat bagi kita semua, bahwa tidak semua luka harus dibalas. Kita bisa manfaatkan dengan kesabaran kita, kemudian ketenangan kita, dan kita bisa manfaatkan luka itu untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat mustajab, dan kita bisa manfaatkan luka itu untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita. Jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di edisi Mutiara Pagi selanjutnya. Dan semoga pendengar bisa mengambil hikmah ya atas apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Semoga bisa dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Dan nanti pendengar, setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi selengkapnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan. Adalah surah.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional.
2: Dilanjutkan lagi job fair-nya agar banyak perusahaan yang bisa dibuka lowongan dan para yang pencari kerja juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak.
3: Sari berita. 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Rista Tugarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026, sekaligus menjadikan Nunukan penyumbang peserta terbanyak dari Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
1: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan inti mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
4: Haji Said menambahkan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke berita selanjutnya. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Kesempatan ini dinilai membantu lulusan perguruan tinggi menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Dari lokasi kegiatan Job Fair 2026, pencari kerja menelusuri lowongan kerja yang tersedia dan mencocokkannya dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Namun pilihan pekerjaan yang sesuai belum tentu tersedia bagi setiap pelamar. Nuraini Maharani, lulusan Universitas Mula Warman, mengatakan sejauh ini baru menemukan satu perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minatnya. Ia mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
2: Untuk sekarang baru satu, karena kebetulan saya kan mengikuti kualifikasi dari perusahaan juga. Dan saya sendiri itu lulusan pendidikan, jadi cari yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
5: Menurut Nuraini, kesesuaian antara kualifikasi perusahaan dan latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan dalam mencari pekerjaan. Karena itu semakin banyak pilihan lowongan kerja, diharapkan dapat memperbesar peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nunukan atas kesempatan yang diberikan melalui penyelenggaran Job Fair 2026. Nuraini berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan.
2: Untuk Pak Bupati, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk kita para pencari kerja untuk dapat datang ke tempat cari kerja saat ini dan untuk seterusnya mungkin bisa lebih dilanjutkan lagi job fair-nya agar banyak perusahaan yang bisa dibuka lowongan dan para yang pencari kerja juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak.
5: Harapan tersebut menjadi masukan bagi penyelenggaran job fair berikutnya agar semakin banyak perusahaan yang menyediakan lowongan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi mencari kerja.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Sementara itu, PT Adindo Jaya Lestari membuka lowongan kerja di Job Fair Paras Perbatasan Nunukan 2026. Perusahaan menyediakan fasilitas kendaraan dan tempat tinggal bagi karyawan. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
7: PT Adindo Jaya Lestari yang berpusat di Seruyung Malino turut ambil bagian dalam ajang job fair yang diselenggarakan di Paras Perbatasan Kabupaten Nunukan. Kehadiran perusahaan bagi para pencari kerja lokal, putra-putri daerah di Kalimantan Utara. Perwakilan perusahaan bagian Human Resource, Cheryl Weich, memaparkan secara terbuka berbagai informasi penting terkait kebutuhan tenaga kerja. Pada rekrutmen tahun 2026 ini, PT Adindo membuka total 4 formasi pekerjaan dengan rincian Hospitality Officer membutuhkan 3 orang, Assistant Water Management membutuhkan 1 orang, Assistant Mineral Soil Preparation membutuhkan 1 orang, dan Mandor Operational membutuhkan 5 orang. Bagi pendaftar yang berhasil masuk, perusahaan menyediakan departemen pendukung khusus, yakni Learning and Development, guna mengasah kompetensi, mendukung jenjang karir, serta memastikan seluruh karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai. PT Adindo bahkan memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan jaminan sosial yang telah disiapkan. Di antaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan paket lengkap. Penyediaan prasarana transportasi serta mes khusus bagi karyawan yang sudah berkeluarga. Seluruh tahapan awal seperti MCU hingga pelatihan penyesuaian selama 3 bulan sepenuhnya di cover oleh perusahaan.
8: Di sana ada fasilitas yang kita sediakan mulai dari tempat tinggal, prasarana transportasi, dan untuk yang berkeluarga kita juga ada rumah keluarga.
7: PT Adindo yang bergerak di bidang tanaman industri, penyediaan bahan baku kayu dengan komoditas utama meliputi Axia crassicarpa dan Eucalyptus pellipta. Wilayah operasional perusahaan berada di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan, Sektor Sebakis dan Sembakung, Kabupaten Tanah Tidung di Desa Sesayap, sementara di Kabupaten Malino sebagai kantor pusat di Seruyung. Bagi para pencari kerja yang mendaftar, melewati beberapa tahapan seleksi diantaranya seleksi administrasi, psikotes, wawancara, dan tes fisik khusus bagi calon mandor. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Dukung ketahanan pangan nasional, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke Lapas Kelas 2B Nunukan. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2B Nunukan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan monitoring pengawasan dan pengendalian terkait dengan pelaksanaan fungsi dan pemasyarakatan di seluruh satker di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ian Rusmanto menyampaikan salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait pembinaan kemandirian sebagaimana yang menjadi program nasional bahwa seluruh kementerian dan lembaga agar bisa mensukseskan ketahanan pangan. Seperti Lapas Kelas 2B Nunukan menjadi salah satu satker di kementerian yang cukup berhasil dalam hal mensukseskan program tersebut.
10: Bahwa program tanah panganan yang dilakukan oleh saya Lanuka di sini kebetulan memang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Hanya di beberapa tahun terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini terlihat sekali perkembangannya. Dan tentunya kita tidak kemudian hanya menerima laporan, tapi kita harus turun melihat langsung bagaimana prospek yang ada di sini.
9: Lanjut ia sampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Forkopimda, pelaku usaha dan semua mitra lapas Nunukan agar dapat bekerja sama karena banyak hal yang dapat dilakukan. Apalagi tugas dan fungsi lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan namun banyak aspek yang dapat dilakukan bersama.
10: Salah satu yang tidak bisa berdiri sendiri, sekarang kita bicara masalah keamanan. Sudah pasti kita melibatkan APH, Polisian, TNI, BNN, dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, banyak sekali yang terlibat. Maka Pak Kalapas sudah melakukan dengan sangat baik sekali, bahkan termasuk dengan teman-teman media ini sudah luar biasa, sudah terjadi dengan baik. Ya, kami tentunya perlu dukungan dari teman-teman media supaya bisa mempublish praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Lapas Kelas D Nunukan.
9: Ia juga menambahkan bahwa sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan sudah dikenal luas oleh masyarakat melalui wisata yang berisikan pertanian, peternakan, pakan, perikanan. Hal tersebut terus dikembangkan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam rangka pengembangan dan produktivitas. Dalita Riri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Dalam kunjungannya, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kaltim Tara turut meresmikan serangkaian fasilitas UMKM dan layanan baru di Lapas Kelas 2B Nunukan. Kembali Delita Reri menurunkan laporannya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim Tara, Ian Rusmanto, meresmikan tiga fasilitas yang berada di Sailanuka, yakni Gerai UMKM Galeri Lanuka, Pos Bapas Lapas Kelas 2B Nunukan, serta penebaran bibit ikan air tawar. Ia mengatakan Lapas Nunukan telah membangun fasilitas untuk menjual dan mempromosikan hasil pertanian dan produk karya warga binaan dengan bekerja sama Darmawan.
10: Selain mereka melakukan kepembinaan kemandirian dan akhirnya menjadi sebuah produk, kemudian dipasarkan, dan tentunya di sini ada dukungan dari Dharma Wanita dan juga ada pihak lain, pelaku-pelaku usaha di sini yang banyak sekali memberikan kontribusi. Dan ini salah satu wadah. Kemudian kita tadi melihat ada galeri. Galeri UMKM, galeri hasil karya narapidana khusus yang ada di dekat di depan lapas ini.
9: Ia juga mengatakan dengan adanya fasilitas yang sudah diresmikan ini, Lapas Nunukan telah membuktikan bahwa pembinaan khusus kemandirian benar-benar telah dilaksanakan. Ada beberapa yang perlu dukungan dari lintas sektor. Ada potensi yang luar biasa terkait dengan hasil karya warga binaan berupa batik Lanuka.
10: Banyak pihak yang sudah mengenal itu. Dan bukan sekedar mengenal, kita juga sudah melihat kualitasnya. Bahkan ada yang baru. Kalau di tempat lain batik, kita mungkin secara umum lah batik seperti apa. Mungkin ada khas daerahnya, ada ceritanya. Nah, ini ada satu batik yang mungkin belum dimiliki tempat lain, adalah batik abstrak. Dan itu dipastikan itu limited edition masing-masing, itu nggak ada yang sama.
9: Ia mengungkapkan jika hasil karya batik Lanuka memiliki nilai jual dengan harga standar dan tidak mahal. Harapannya dapat berkembang tidak serta-merta mengejar profit, namun mengejar bagaimana kemampuan potensi yang ada di lapas itu bisa dikembangkan secara maksimal. Dalita Reri melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Warta Nunukan pagi ini, kami hadirkan informasi terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seorang siswa di SD Negeri 5 Nunukan, Mukni Humaira Murdatila, mengaku dapat menghemat uang jajan dan berhasil menabung sekitar 1 juta rupiah berkat MBG. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong kebiasaan menabung. Salah seorang siswa kelas 6 SD Negeri 005 Nunukan, Mukni Humaira Mardatila mengaku dapat menghemat uang jajan untuk membeli makanan di sekolah berkat adanya program MBG. Uang jajan yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan kini dapat disisihkan untuk ditabung. Hingga saat ini, tabungan yang berhasil ia kumpulkan mencapai sekitar 1 juta rupiah.
12: Jadi sejauh ini sih kayaknya kalau nggak salah yang aku udah kumpul, aku kan tabungnya di bank. Nah, itu kayak udah mau 1 jutaan gitu sih. Jadinya uang jajannya bisa ditabung. Ya, merasa senang sejak ada MBG.
11: Mukni mengatakan setiap hari ia menerima uang jajan sebesar 15.000 dari orang tuanya. Sejak adanya program MBG, uang yang digunakan untuk membeli makanan di sekolah hanya berkisar 5.000 hingga 10.000 rupiah. Sisa uang jajan tersebut kemudian ia sisihkan untuk ditabung setiap hari. Kebiasaan ini membuat Mukni mampu mengumpulkan tabungan hingga mencapai sekitar 1 juta rupiah.
12: Iya, jadi kan MBG ini udah dari bulan berapa gitu kan? Ya. Jadi selama ini kan yang dari awalnya yang 10.000 sampai 15 jadi 5.000. Jadi yang kayak setiap hari itu pasti adanya 5.000 atau enggak 10.000 yang ditabung.
11: Ia menambahkan, kebiasaan menghemat uang jajan tersebut turut didukung oleh menu MBG yang dinilai sesuai dengan seleranya. Porsi makanan yang diberikan juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Tanunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia Tingkat Nasional 2026. Pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap lebih banyak perusahaan membuka lowongan. Pendengar dan pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa

0: Rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Saatnya Kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Renungan Pagi ini, di mana untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari dunia hukum. KPK sita aset kripto senilai lebih dari 1 miliar rupiah dalam OTT BNPB. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa aset kripto dengan nilai setara lebih dari 1 miliar rupiah. Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan penyidik masih mendalami aset kripto tersebut termasuk memastikan identitas pemiliknya. Setyo menjelaskan KPK akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di mana koordinasi dilakukan menelusuri kepemilikan aset kripto yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Selain aset kripto, KPK turut menyita uang tunai dan emas dari sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT. Secara keseluruhan, nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai sekitar 3,3 miliar rupiah. Penyitaan berbagai aset tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Diduga melibatkan penggunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Hal tersebut dilakukan setelah memeriksa 14 orang yang diamankan dalam OTT pada Selasa 13 Oktober 2026. Kelima tersangka tersebut terdiri atas Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen atau PPK di BNPB, Bima Setiawan yang disebut sebagai adik kepala BNPB Letjen Suharyanto, Richard Erlangga, tenaga ahli, serta dua pihak swasta berinisial Gary dan Shiva. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar expose atau gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut. KPK selanjutnya menahan kelima tersangka di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Penyidik masih mendalami aliran dana, kepemilikan aset yang disita, serta peran masing-masing tersangka.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda tusu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan Kabupaten Nunukan. Tusu sendiri berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu hingga sekarang, puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tusu hanya satu kali setahun. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tusu. Dan produksi tusu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam justru melimpah.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.

0: kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya paling nggak sejak dua kali turun itu, dua bulan lah. Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah ini berada di ujung utara Kalimantan. Salah satu penopang ekonomi masyarakatnya adalah sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 5.000 ton kering per bulan. Angka ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dinilai merupakan berkah karena dapat diproduksi sepanjang tahun, ternyata juga mendatangkan musibah bagi masyarakatnya. Kebutuhan pelampung rumput laut dari botol plastik kemasan minuman mencapai ribuan dalam sehari. Kini menjadi tumpukan sampah dan menjadi pemandangan yang tak elok di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nunukan sejak beberapa tahun terakhir. Ironisnya, botol-botol bekas itu sebagian besar diimpor dari negara tetangga Malaysia dengan dalih lebih berkualitas.
4: Bang, siapa namanya, Bang?
0: Tendi.
4: Tendi? Iya. Berapa tahun sudah berumur?
0: Ada 4 tahun sudah. Masuk nggak masuk?
4: Ya sudah, nyari lagi. Mana aja, cari-cari informasi aja.
0: Informasi.
4: Oh, ada botol Malaysia, Kak?
5: Ada juga botol Malaysia.
0: Ada juga botol Malaysia.
5: Itu oke. Oke, Malaysia itu.
4: Kuat mana itu?
0: Kalau anu yang itu Korea itu yang paling kuat itu.
5: Malaysia.
0: Indonesia juga. Ada juga di Malaysia.
4: Berapa lama dipakai itu?
0: Palingan ya bulan.
4: Tata itu botol Indonesia, botol Malaysia, 5 bulan semua.
0: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya palingan sejak 2 kali turun itu. 2 bulan lah.
4: Oh. Kalau botol Malaysia?
0: Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
4: Oh, bisa 5 bulan jadi pakai ya. Berarti ya, 2 kali lipatnya kualitasnya ya.
0: Iya.
4: Jadi itu belinya bagaimana tuh yang dari Malaysia tuh?
0: Ada memang yang selalu bawa dia.
4: Pedagang?
0: Iya, pedagang.
4: Oh, lama kah sudah pakai botol Malaysia ini?
0: Iya, lama.
4: Berapa tahun sudah, Bang?
0: 4 tahun ke 5 tahun.
4: Berarti kalau sudah 5 bulan jadi sampah sudah?
0: Iya, sampah sudah. Itu begitulah sudah itu, banyak-banyak yang anu dibawa kan, dibuang sudah.
3: Fenomena ini mengusik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan karena dinilai merusak pemandangan dan kedepannya akan merusak lingkungan jika dibiarkan karena sampah plastik sulit terurai. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Freddy Gramiko mengungkapkan, tercatat sampah plastik dari bekas pelampung rumput laut mencapai 2 ton dalam sehari.
6: Ya, kita bisa memperhitungkan jumlah petani rumput laut kita, terus produksi mereka berapa, kemudian berapa sampah plastik yang dihasilkan oleh mereka. Sampah utama di budidaya rumput laut ini kan itu adalah sampah plastik dari pelampung-pelampung ya. Jadi botol-botol kemasan minuman mineral itu yang dipakai sebagai pelampung, itu kan hanya pemakaiannya hanya 2-3 kali. Ya kan, setelah itu kan rusak, jadi sampah lagi. Itu yang jadi sampah di pesisir kita. Yang jelas kami temukan di lapangan bahwa ada banyak sekali botol-botol itu yang digunakan oleh petani rumput laut kita, ya. Dan kita tanyakan bahwa itu berasal dari Malaysia.
3: Fenomena tumpukan sampah di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan ini juga sesungguhnya dikeluhkan masyarakat di wilayah Mamolo, Tanjung Harapan, yang merupakan sentra produksi rumput laut karena lingkungan mereka menjadi kumuh. Sehingga pemerintah kelurahan meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan mencari solusi terkait persoalan ini, seperti diungkapkan Lurah Tanjung Harapan, Andi Maskur.
7: Karena di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan ini termasuk salah satu penghasil limbah plastik. Limbah plastik yang dipakai, botol-botol yang dipakai oleh para rumput laut sebagai pelampung, di mana tadi itu menjadi sampah bagi lingkungan. Nah itulah dengan ini kami punya inisiatif bagaimana dengan limbah plastik itu bisa kita kendalikan. Akhirnya lingkungan kita bisa bersih, warga kita bisa sehat, terhindar dari dampak lingkungan akibat daripada limbah plastik.
3: Gayung bersambut, harapan dari pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata sejalan dengan salah satu program Pertamina EP Tarakanfield melalui dana CSR. Salah satunya kepedulian terhadap lingkungan. Communication, Relation and Community Involvement and Development Officer Pertamina EP Tarakanfield, Nida Khairunisa, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Awalnya untuk yang ini programnya namanya Program Aliansi Kerja Bebas Sampah. Nah, program Aliansi Kerja Bebas Sampah ini itu kita memang prioritaskan di Nunukan. Kenapa? Karena kan dari kami sendiri itu kan memiliki namanya social mapping, Mbak. Jadi pemetaan sosial gitu. Pemetaan sosial terkait masalah potensi, masalah aktor dan lain sebagainya, untuk akhirnya menentukan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan ke negara atau misalnya ke sustainable development seperti itu kan. Mm-hmm. Nah, ketika dilihat ternyata di Nunukan itu isunya yang cukup urgent juga ya, itu adalah sampah kan, terkait sampah. Jadi kita ada approach, terus habis itu kita diskusi, baik dari masyarakat, terus juga beberapa dinas seperti DLH, terus juga ada dinas perikanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah, nah makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Pada tahun 2020, Pertamina Tarakan mendirikan Bank Sampah Karya Bersama beserta bantuan mesin pengelola sampah plastik menjadi pelampung rumput laut ramah lingkungan.
2: Pertama yang di petani rumput laut itu ada Bank Sampah Karya Bersama, itu yang dibuat adalah pelampung rumput laut ramah lingkungan. Nah, jadi pelampung rumput laut ramah lingkungan ini kita lihat pelampungnya pelampung plastik yang jenis PET ya. Kita mencoba untuk akhirnya meredus akhirnya produksi sampah yang ada di Mamulo menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan seperti itu. Buat yang pelampung botol, nah itu kita patenkan, sudah ada nomor patennya juga. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya kan setelah ini itu kan ada beberapa bank sampah juga yang mungkin terinspirasi juga untuk akhirnya memproduksi hal yang sama kan seperti itu. Itu malah bagus juga, maksudnya itu karena akhirnya jadi ada perubahan sistem atau misalnya kayak persepsi di situ gitu terkait masalah pengolahan sampah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di Bank Sampah Karya Bersama Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, Bank Sampah Karya Bersama ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat atau PPM Mitra Binaan PT Pertamina EP Tarakanfield. Dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pelampung rumput laut ramah lingkungan yang merupakan olahan dari sampah plastik bekas pelampung rumput laut yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu kemasan air mineral yang diubah menjadi pelampung botol ramah lingkungan.
3: Menurut pengelola Bank Sampah Karya Bersama, Masur, pelampung rumput laut ramah lingkungan yang diproduksi di bank sampah ini memiliki kualitas tinggi dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang diimpor dari negara tetangga Malaysia. Ia juga memberikan garansi kepada pelanggan jika pelampung rumput laut yang diproduksi di Bank Sampah Karya Bersama ini rusak dalam waktu 2 bulan, maka akan digantikan dengan yang baru.
8: Alhamdulillah pelampung kita ini bisa secara nasional. Karena kenapa?

0: Di samping ketebalannya, ketahanannya pun sudah terbukti. Malahan kita memberikan jaminan dalam jangka 2 bulan. Bila mana ada kesalahan teknik sampai bolanya tadi mudah pecah atau bocor, itu kita kami ganti.
1: Ada jaminannya ya?
0: Ada jaminannya 2 bulan. Alhamdulillah selama ini sampai 1 tahun lebih masih terpakai.
2: Salah seorang pembudidaya rumput laut Kabupaten Nunukan, Habir, yang ditemui juga mengakui pelampung rumput laut ramah lingkungan ini jauh lebih berkualitas dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang digunakan selama ini.
3: Bisa dikatakan kalau kolanya itu bisa berbanding 5-6 kali. Satu kali kita beli pelampung di Bank Sampah Karya Bersama, satu kali kita beli, mungkin kita beli 5 kali kalau kita beli kol atau kuah. Di samping itu juga kelebihannya lagi, kalau seandainya ada yang rusak atau ada yang pecah, bisa kita kembalikan ke bank sampah kembali. Jadi ini barang tidak akan terbuang lagi seperti yang sekarang ini yang kita lihat ini di mana-mana di kolong-kolong rumah orang itu berserakan sampah plastik dari botol-botol rumput laut. Jadi alhamdulillah lah kalau masalah kualitas tidak diragukan deh.
2: Selain memiliki kualitas tinggi, penggunaan pelampung rumput laut ramah lingkungan ini juga dinilai lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.
3: Karena kan harga kola itu kan kurang lebih 2.000, sementara pelampungnya itu 3-4.000. Nah, tetapi itu kan kalau kita hitung-hitung sisi ekonomisnya, kita lebih ekonomis. Begitu juga dengan efisien waktu kita kerja. Ah, itu tadi mungkin kita ganti pelampung butuh waktu tenaga lagi. Ya, ini kan kita tidak ganti-ganti lagi. Pokoknya sudah panen ya tinggal diturunkin lagi. Karena tidak ada diganti-ganti, karena tidak pecah kan seperti itu. Kalau kita bilangnya efektif, efektif lah.

0: Dijadikan kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya, setelah tadi sudah mendengarkan berbagai lagu yang disajikan, kemudian tadi ada juga kami hadirkan untuk Anda feature yang berjudul Stop Impor Sampah Malaysia. Kita hadirkan juga informasi internasional untuk Anda, pendengar. Di mana awak Artemis II, Christina Koch, ditunjuk jadi wakil kepala insinyur NASA. NASA menunjuk astronot sekaligus insinyur Christina Koch sebagai pelaksana tugas wakil kepala insinyur NASA mulai 1 November 2026. Koch menggantikan Catherine Van Hooser yang akan mengakhiri masa pengabdiannya setelah lebih dari 35 tahun bekerja di NASA. Mengutip laman resminya, Koch akan membantu memimpin komunitas insinyur NASA. Ini termasuk mengawasi aspek teknis, kesiapan misi, serta standar keunggulan rekayasa di berbagai program dan proyek NASA. Penunjukan ini juga mengubah status Koch menjadi astronot management, sehingga ia tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima penugasan penerbangan antariksa berikutnya. Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan Koch memiliki pengalaman luas di bidang teknik dan operasional antariksa. Koch memahami proses pengembangan sistem kompleks di bumi dan ia juga memiliki pengalaman langsung mengoperasikan sistem tersebut selama menjalankan misi di luar angkasa. Kombinasi keahlian ini dinilai penting untuk mendukung berbagai program NASA. Program tersebut mencakup misi mengembalikan astronot ke permukaan bulan dan pembangunan pangkalan bulan. Selain itu, Koch akan mendukung pengembangan tenaga nuklir di antariksa serta persiapan misi manusia ke Mars. Koch sebelumnya bertugas sebagai spesialis misi dalam penerbangan Artemis II pada April 2026. Ia juga pernah menghabiskan 328 hari berturut-turut di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Bahkan, Koch juga berhasil mencatat rekor penerbangan antariksa tunggal terlama oleh perempuan. Selain itu, ia turut berpartisipasi dalam kegiatan berjalan di luar angkasa pertama yang seluruh anggotanya perempuan. Itu tadi informasi dari berita internasional pendengar mengenai awak Artemis II Christina Koch yang ditunjuk jadi wakil kepala insinyur NASA.

0: cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layak

0: layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: mereka lakukan. Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama perakirawan BMKG Nunukan. Jadi jangan sampai terlewat informasinya, tetap bersama kami ya pendengar, supaya Anda mengetahui seperti apa cuaca hari ini dan Anda pun bisa mengantisipasi ketika memang Anda harus beraktivitas di luar ruangan, Anda tahu apa yang harus dilakukan dan berbagai informasi lainnya juga, karena nanti akan ada selain perkiraan cuaca juga ada perkiraan cuaca di perairan. Jadi untuk Anda para nelayan dan yang ada aktivitas di perairan Nunukan Sebatik nanti bisa menjadi informasi yang penting ya pendengar. Jadi jangan sampai terlewat, tetap bersama kami dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Silahkan laporan perkiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, mendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pemberitaan terkini perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan, selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 8 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan, dan Anda bisa mendengarkan selalu laporan perakiraan cuaca setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Kahitna yang berjudul Cantik. Semoga lagunya ini membuat pagi ini lebih bersemangat ya, lebih bright rasanya, karena dengan pujian-pujian di liriknya itu ya, bisa membuat Anda lebih pede lagi, lebih happy untuk mengawali pagi hari ini. Nah, untuk informasi selanjutnya yang mau kami bagikan untuk Anda, kali ini masih dari dunia internasional, pendengar, tapi kita lebih fokuskan ke teknologi nih. Jadi melihat masa depan teknologi sentient physical AI hingga robot sosis 24 jam, kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat teknologi paling dinamis di dunia. Kota ini tidak hanya melahirkan ide-ide canggih, tetapi juga mengubah gagasan tersebut menjadi produk nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Optimisme tumbuh subur di kota ini berkat ekosistem manufaktur yang solid dan semangat para pemuda yang tak pernah surut. Dukungan rantai pasok yang kuat menjadi kunci utama pesatnya inovasi di kawasan Greater Bay Area ini. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang menciptakan prototipe produk dalam waktu singkat. Proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan di tempat lain dapat dirampungkan hanya dalam hitungan minggu di Shenzhen. Keunggulan ekosistem ini dimanfaatkan secara optimal oleh Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta-talenta muda. Platform ini memandu para pengusaha pemula sejak tahap awal pengembangan produk hingga pemasaran. Pendekatan sistematis dilakukan untuk memastikan gagasan inovatif dapat mewujud menjadi produk komersial yang tepat guna. Demikian kata spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami. Menurutnya, fokus pengembangan teknologi di Shenzhen kini mulai bergeser ke arah physical AI atau kecerdasan buatan berbasis wujud fisik. Teknologi ini tidak lagi sekedar berupa perangkat lunak di dalam layar, melainkan diintegrasikan ke dalam benda-benda real yang digunakan masyarakat setiap hari. Berawal dari semangat berinovasi ini tumbuh dari pengalaman nyata para wira usahawan muda seperti Si Ji Zhang, pendiri dan CEO Lei Technology. Ia membuktikan solusi teknologis yang lahir dari kebutuhan praktis menjadi bukti bagaimana Shenzhen membentuk masa depan yang semakin memudahkan manusia. Berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masih berkuliah di Harbin, Zhang kesulitan menemukan makanan karena toko-toko telah tutup. Pengalaman tersebut menginspirasinya menciptakan AI Sausage Vending Robot bernama Cheerluck pada 2025, sebuah mesin penjual sosis otomatis yang beroperasi non-stop. Zhang menyebut, mesin otomatis tersebut kini menjadi solusi praktis bagi masyarakat perkotaan yang membutuhkan makanan cepat dan higienis kapan saja. Bekerja sama dengan produsen sosis dari Huizhou, Guangdong, robot penjual sosis ini telah didistribusikan ke berbagai tempat seperti bandara, stasiun kereta cepat, hingga area kampus universitas. Wah, ini sepertinya perkembangan AI di masa depan memang sudah mengarah ke physical AI ya. Jadi bukan cuman tempat untuk kita memasukkan prompt bertanya saja atau mencari informasi, tetapi juga menjalankan aktivitas yang sebelumnya vending machine itu kan mungkin kita banyak melakukan interaksi ya dengan vending mesinnya, kita harus memencet banyak hal. Kalau ini mungkin akan lebih mudah lagi, apalagi tadi mesin sosis 24 jam ini sangat menjawab kebutuhan mereka, apalagi yang lapar di tengah malam. Jadi masih bisa jajan, tapi jajannya pun itu fresh gitu loh, masih bisa, tidak harus ke supermarket dan lain sebagainya. Nanti mungkin sepertinya kalau tidak salah di China juga sudah ada robot yang tugasnya untuk mengantar makanan ya. Nah, ini integrasi antara AI dan robot memang terlihat di masa depan akan banyak sekali muncul. Dan kita lihat saja di Indonesia seperti apa nanti perkembangan AI-nya. Apakah masih di seputaran layar saja atau sudah ikut ke tren yang physical AI atau bagaimana? Karena ini tadi juga dijelaskan bahwa mereka itu memiliki ekosistem manufaktur yang solid dan semangat para pemudanya juga tidak pernah surut. Nah, rantai pasok yang kuat tadi menjadi kunci utama pesatnya inovasi. Nah, apakah Indonesia perlu ekosistem manufaktur yang solid dulu sebelum ikut ke arah tren yang dilakukan di Tiongkok atau seperti apa?
Nah ini kita lihat saja perkembangannya nanti ya, pendengar. Oke, pendengar, kalau ada mau membaca informasi internasional lainnya yang sudah disajikan di rri.co.id, bisa Anda nikmati kapanpun yang Anda inginkan ya. Dan berita internasional juga ada banyak, pendengar, tidak hanya soal teknologi, tapi juga ada soal geopolitik, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Terus juga pendengar, nanti pada pukul 8 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda tahu update informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.